0: memutarkan lagu-lagu 90-an dan juga 2000-an bareng Betul. Ovi dan juga Danar.
1: Betul sekali Danar.
0: Gua mau shout out dulu untuk yang pagi hari ini merasakan apa yang Ovi rasakan. Apa? Selamat pagi Abraham Bennett.
1: Hai Abraham.
0: Ngomongin soal takut telat ke kantor, pas banget hari ini lagi ngalamin pas sudah keluar dari rumah buat berangkat ke kantor, tiba-tiba perut gak bersahabat.
1: Nekat.
0: Jadi harus nahan perut mulus selama di trans
1: Nekat. Itu yang kurasakan loh.
0: Abraham, lagu yang di request gak ada lagi di backing song kita. Punten ya, mungkin lagu-lagu yang lain bisa membuat perut itu jadi tertahan dengan baik.
1: Tapi sumpah gak enak banget tahu.
0: Banget, apalagi buat orang-orang yang gak bisa melakukan errands-nya itu tuh di tempat umum.
1: Bener.
0: Itu tuh
1: menyiksa.
0: Bless to all the people yang bisa ngelakuin itu semua di tempat-tempat umum menurut gue. Maksudnya tempat yang sudah disediakan ya, gak yang tiba-tiba mablar di sembarang tempat gitu. Enggak gitu good friend. Tapi maksud gue ada teman gue tuh yang gak bisa kayak gitu Vi. Jadi
1: iya, kalau dia lagi keluar kota aja kan dia harus nunggu sampai ke rumahnya dulu gitu. Ada tuh teman gue yang kayak gitu. Ada bisa 3 hari.
0: Serius loh Vi?
1: Bener-bener. Bes.
0: Serius?
1: Bener.
0: Wah, kalau dia keluar negeri 5 hari seminggu
1: nah,
0: gitu.
1: Nah, kalau yang kayak gitu di atas 3 hari dia udah bisa.
0: Cuman
1: dia penyesuaian
0: okay.
1: Dulu kayak kucing.
0: Wah. Ya memang benar-benar bersyukur lah buat lo yang
1: kucing ya?
0: Ah, gimana?
1: Maksudnya hewan-hewan
0: kucing. Oh, baik.
1: Ya,
0: aduh, gue takut tiba-tiba keluar nih omong. Anyway, Vi, tadi kan kita sebenarnya di awal tuh sempat ada di momen teman kita agak, gue nggak tahu ya agak gimana atau gimana pada saat dia mendengarkan suara-suara si kecil yang berkumandang di Delta FM, di Delta FM Kids katanya dia gitu. Terus abis itu kayak apa namanya ngomongin tentang yang akhirnya membuat gue tuh jadi agak lumayan Delta FM Kids karena mendengarkan voice note anak-anak. Gue langsung bilang ini mungkin bisa menjadi sebuah core memory tersendiri yang sampai akhirnya membuat orang itu tuh jadi punya keinginan untuk menjadi sesuatu gara-gara masa kecilnya mereka.
1: Kayak gue kan ngedengerin radio makanya gue pengen jadi penyiar radio.
0: Tapi memang menjadi penyiar radio itu adalah keinginan lo sedari kecil.
1: Iya, gue bilang sama nenek gue kayak, aku mau dong suaranya bisa ada di situ. Oh iya, itu harus jadi penyiarnya. Dibilang nenek gue gitu.
0: Nenek lo yang pada masanya mendengarkan Delta FM.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul. Jadi aku adalah pendengar Delta guys. Mungkin kalau dulu ada voice note anak kecil dan teknologinya sudah mumpuni, ada suaraku.
0: Pada masanya. Nah memang sebenarnya kalau ngomongin kayak gitu, Vi, tadi kan gue juga sempat bilang ya ketika menghadirkan memori atau kenangan manis sama si kecil. Zaman kecil aku pernah loh suaranya diputer di radio, aku ngedengerin suaraku di radio dan membuat ini sebenarnya tadi gue bilang juga pas lagi on air. Ini tuh menjadi sebuah strategi biar industri ini nih tetap ada,
1: bener,
0: tetap relevan. Orang-orang tuh tetap mendengarkan ini karena memang keinginannya mereka sedari kecil ada.
1: Betul.
0: Nah, kalau misalnya tadi Ovi cerita dari kecil tuh pengen jadi penyiar radio, akhirnya kesampaian. Mungkin ini bisa kita tanyain juga ke good friend.
1: Oh iya.
0: Ada gak sih impian lo dari kecil ingin menjadi sesuatu, apakah kejadian atau enggak Vi?
1: Oh ya, kalau misalnya pun kejadian alhamdulillah banget. Tapi kalaupun enggak, lo jadi apa gitu. Jadi kita tahu perbedaannya kali ya.
0: Biasanya kalau jadi apa prok Vi.
1: Benar lagi.
0: Boleh banget dong kita ngobrol-ngobrol santai. Kita ngobrolin tentang kerjaan nih good friend. Kalaupun memang gak kejadian akhirnya lo sekarang berprofesi sebagai apa. Apakah mungkin masih ada inline-inline-nya dengan keinginan lo sedari kecil? Kita pengen banget nih denger ceritanya. Bisa share kemana Vi?
1: Boleh banget di 0811-8878-9991 atau boleh gabung di live TikTok kita yang lagi live di @deltafm.
0: Yes, kita tunggu di sana sambil mendengarkan lagu-lagu enak juga. Yang satu ini mudah-mudahan bisa bikin happy karena datang dari grup yang satu ini besutan. Simon Cowell.
1: Ya kan?
0: Ya,
1: benar-benar.
0: Kalau tadi kita dengerin One Direction, yang satu ini
1: Lil Mix.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Trena di Delta FM.

0: Delta FM Hits Terenak, Nombok Dong dari Kang Iwa. Baru saja kita hadirkan tadi di request sama Riyadi.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak untuk requestnya.
1: Iya, jadi kepikiran ini ya, masa-masa dulu ya. Lagu itu kan kayak kita
0: luar biasa
1: kecil tuh waktu itu.
0: Pada masanya, masa-masa main basket gitu kan ya, ya. Lagu ini, gua si Abas.
1: Nombok dong. Abas banget. Kalau sekarang nomboknya apa? Nombok uang. Uang
0: lo tenangin diri lo di situ ya, Ovia. Pagi hari ini kita lagi ngebahas mengenai kerjaan lo sekarang nih, good friend. Apakah memang sesuai dengan impian lo pada masanya, atau mungkin lo punya impian pekerjaan bukan dari kecil, tapi misalnya nih udah kuliah
1: ya baru kebayang kepikiran gitu kan.
0: Gue tuh pingin ada di posisi ina inu dan segala macam, terus tiba-tiba kejadian sekarang.
1: Okay.
0: Let's say kerjaan gue sekarang gue mau jadi seorang entrepreneur. Nah, dari entrepreneurnya itu tuh akhirnya terkejadian tuh lo pingin jadi apa yang lo kerjain sekarang.
1: Betul.
0: Nah, ini tadi Ovi cerita kalau misalnya dia dari kecil tuh pengen jadi seorang penyiar radio. Yang dimana gak semua orang tuh ada di posisi itu.
1: Ya, bahkan gue tuh gak tahu kalau misalnya dulu tuh namanya penyiar radio, Nar.
0: Lo taunya apa?
1: Pokoknya yang suaranya ada di dalam radio aja.
0: Oh. Gitu.
1: Aku pengen suaraku tuh ada di situ.
0: Lo jangan-jangan kayak Nawila lo ngoprek tuh yang namanya radio di situ ya.
1: Tapi jujur gue juga mikir ada penyanyi di dalamnya.
0: Serius
1: sama lo? Ada orang yang siaran. Iya, rasanya pengen gue bongkar tuh radio.
0: Alah. Ini jadinya spoiler ya.
1: Iya juga sih. Tapi maksudnya kayak ya begitulah gue. Tapi kalau misalnya ditanya kayak cita-cita yang gue sebutin nama profesinya dengan lantang, itu adalah pramugari sebenarnya.
0: Okay.
1: Iya, pada masa sekarang kita cocok ya pramugara gitu. Gitu masalahnya.
0: Okay, ini kalau ngelihat beberapa cerita yang masuk ke WhatsApp-nya Delta FM, ada beberapa yang masuk, tapi gue pingin mampir ke DM Instagram dulu nih, Vi.
1: Oh, ya,
0: karena
1: dong.
0: Ada yang mampir ke Instagram gue untuk ikutan bercerita.
1: Mm-mm.
0: Selamat pagi, Raka.
1: Hai Raka.
0: Raka tuh pengen banget jadi fotografer, Vi.
1: Mm-mm.
0: Kayaknya seru aja, bisa jalan-jalan, ketemu banyak orang, dan hidup dari sesuatu yang dia suka.
1: Okay.
0: Tapi kenyataannya sekarang malah kerja di agensi. Jauh banget dari bayangan dulu. Tapi menariknya, ternyata kerjaan gue sekarang masih ngasih gue ruang untuk ketemu orang dan bikin sesuatu. Jadi mungkin kerjaan impian gue bukan hilang, cuma bentuknya yang berubah.
1: Iya. Dan kalau misalnya di agensi juga kan lo harus tahu minimal basic fotografi supaya lo tuh tahu ketika misalnya agensinya agensi sosmed gitu ya. Lo tuh harus tahu angle-angle yang harus dipakai tuh seperti apa.
0: Bikin apa namanya? Bikin storyboardnya mau kayak gimana?
1: Bener, warna-warna yang sesuai dengan brandnya apa segala macam itu kan juga bagian dari apa ya fotografi juga yang
0: betul, harus lo tahu.
1: Jadi masih sejalan lah.
0: Benar. Thank you banget lo Raka udah ikutan bercerita. Ngomongin tentang pekerjaan, apakah memang ini sesuai dengan impian lo yang lo kerjain sekarang atau gimana? Ada Nadine juga nih.
1: Hai Nadine.
0: Selamat pagi. Dari kecil tuh gue memang pengen jadi dokter Danner Ovi. Bahkan sampai sekarang masih ngerasa ini salah satu keputusan terbaik yang pernah gue ambil. Hobi belajar kayaknya. Jadi cuma ternyata gue baru sadar, jadi dokter itu bukan cuma soal menyembuhkan orang. Ada hari-hari ketika kita capek banget dan gue bertanya, gue beneran mau hidup begini? Setiap kali lihat pasien yang pulang dalam keadaan lebih baik, gue tuh selalu ingat alasan gue memulai untuk menjadi seorang dokter.
1: Sayang banget.
0: Gue salut banget loh sama teman-teman gue yang dokter juga, Vi. Maksudnya kan memang we're in the journey juga bersama dengan teman-teman yang sekarang udah menjadi dokter. Kita tahu pada masanya tuh seperti apa.
1: Iya, betapa gak bisa nongkrongnya dia pada saat masa kuliah gitu ya.
0: Justru kalau gue malah dia yang lebih nongkrong dibandingkan gue, Vi. Gue tuh justru malah melihat teman-teman gue si Grace Anatomy ini nih. Lebih kayak, let's go, have fun, go mad gitu kan ya.
1: Iya, bahkan gue beberapa teman gue yang dokter gitu ya, kalau ketemu gue ada aja gosipan yang di bawah.
0: Nah,
1: Grace Anatomy
0: memang yang gue tahu nih Grey's Anatomy memang terjadi di teman-teman dokter gue, Vi. Gitu, gue kayak oh wow dan lain sebagainya gitu. Tapi maksudnya ketika gue melihat teman-teman gue yang pada masanya dari stase-stase tertentu, terus lagi belajar, abis ini masuk ke opjin, terus abis itu ke stase kejiwaan, ke stase apa dan segala macam gitu. Lo belajarin itu semuanya? Iya. Lo fokus sama semuanya? Enggak juga.
1: Ya tapi keren, mereka keren. Udah luar biasa banget ya semangatnya gitu.
0: Iya,
1: butuh apresiasi juga dari teman-teman yang lain, karena kan ya itu seperti yang tadi gue bilang gitu. Gak, mungkin dia oke, bisa ikutan gaul, lebih nongkrong
0: bener,
1: gitu. Tapi kan
0: bener.
1: Waktunya cuma iya bisa sih. Dia yang milih
0: betul,
1: gitu.
0: Betul. Ini ada teman kita juga yang ikutan bercerita di WhatsApp-nya kita nih, good friend. Aduh, lupa lagi namanya siapa ini, Kang. Oke lah, tapi dia bercerita katanya cita-cita waktu kecil jadi pilot, alhamdulillah sekarang tercapai jadi pilot, tapi pilot darat, driver online katanya.
1: Wow,
0: gitu. Selamat siaran.
1: Yang penting sama-sama mengendarai sesuatu.
0: Benar. Bercerita lagi ngomongin tentang kerjaan, apakah ini menjadi sebuah impian pekerjaan lo atau gimana? Ada seorang dokter gigi yang hadir di sini.
1: Halo. Ada dokter gigi Vini Muslimov.
0: Selamat pagi.
1: Cita-citaku pengen jadi teknik sipil kayak ayah atau teknik kimia, mau punya pabrik parfum. UMPTN gak lulus ITB, nyasarnya masuk FKG. Sekarang udah spesialis bedah mulut, sudah hampir 10 tahun.
0: Luar biasa. Selamat beraktivitas hari ini. Ada berapa yang mau dibedah, Dok?
1: Berapa gigi bungsu yang mau kamu jadikan?
0: Tapi ya,
1: sulung hari ini.
0: Kalau bedah mulut tuh setahu gue kan emang suka bisa ngebenerin rahang juga gitu kan, Vi, rahang yang
1: ya,
0: geser. Jadi kan memang sebuah yang ada di situ tuh kayak itu yang akan dibedah sama dokter gigi yang memang spesialisnya bedah mulut. Semangat untuk bekerja hari ini, Dok.
1: Semangat, Dok.
0: Ada Ade 1407, dulu cita-citanya mau jadi hakim atau jaksa, sekarang jadi marketing bank katanya gitu.
1: Pak hakim dan Pak jaksa.
0: Lanjutannya.
1: Saya akan disidang. Bener enggak sih?
0: Gua jujur cuma tahu sampai Pak hakim, Pak jaksa berikut. Ya, mohon maaf kita undur diri di situ. Ada yang masuk ke DM Instagram lagi nih, Vini, untuk bercerita.
1: Ada Fajar. Dia bilang gini, kerjaan impian gue itu sebenarnya sederhana banget. Jadi pengen punya bisnis yang bisa jalan tanpa gue harus selalu ada di dalamnya. Nah sekarang gue emang punya bisnis, tapi belum sampai tahap itu. Jadi kalau ditanya sesuai atau enggak, ya jawabannya belum. Tapi justru itu yang bikin gue masih semangat nih sampai sekarang. Gue lagi ngebangun versi kehidupan yang dulu, dan yang dulunya tuh cuma berani ngebayangin aja, tapi sekarang dia masuk ke dalam kehidupannya itu. Keren.
0: Ini gue ngeliat teman-teman yang hadir di cerita-cerita ini nih, kayak ada momen yang akhirnya kejadian, ada momen yang akhirnya gak kejadian. Cuma melihat there is a good side, apa yang gak kejadian dari apa yang dia jalani, apa yang mereka jalani sekarang ini.
1: Iya,
0: gitu loh, Vi.
1: Bener, maksudnya selalu ada titik baik juga kan. Maksudnya
0: bener.
1: Dulu kan cita-cita mungkin karena belum terpapar sama kehidupan.
0: Ketika
1: udah terpapar dengan kehidupan, kita menjadi versi terbaik dari diri kita sekarang.
0: Baiklah, kalau begitar jreng. Buat good friend yang lagi dengerin kita di sini sambil kita puterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, lagi bertanya ke teman-teman semua mengenai kerjaan lo sekarang ini. Is it your dream job? Atau justru malah ya memang nggak kesampaian, cuma ternyata ada inline-inline-nya nih sama impian gue.
1: Boleh yuk diceritain di sini, boleh sambil request lagu juga, cuma di Delta FM untuk yang terus bergerak, keren.
0: Yes, betul banget. 0811-887-8991 itu nomor WhatsApp-nya kita. Atau bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM, kebetulan kita lagi live di sana. Sambil lo pun juga mampir ke Instagram kita berdua, @astriovi, @danargumilang.
1: Boleh.
0: Yang mana yang nyaman buat lo bercerita, kita tunggu di sana. Sambil kita puterin lagu yang satu ini, one of my favorite song coming from

0: Still from the best radio station in town, Delta FM, untuk yang terus bergerak. Good morning everybody.
1: Yang masih bergerak adalah mulutku yang sambil mengunyah bersama Danar. Kita makan salah satu call kitchen favorit kita. Enak banget. Ya ampun, banget. Boleh kali main-main ke sini. By the way, yang punya tuh sering main ke tempat gue yang lama.
0: Oh ya? Tapi menurut gue best sih, enak. Cloud Kitchen yang satu ini. Anyway, selamat sarapan buat lo yang mungkin lagi sarapan juga nih di tengah perjalanan, karena kita yakin ada orang-orang yang harus sarapan di pagi hari.
1: Betul.
0: Tapi apa daya, kalau nyampe kantor udah harus bekerja, jadi makannya itu adalah ketika dalam perjalanan. Selamat menikmati sarapannya. Yang lagi dibahas hari ini apa, Vi?
1: Yang lagi dibahas hari ini adalah apakah cita-cita lo sesuai dengan pekerjaan lo yang sekarang. Kalaupun tidak, boleh diceritain mungkin cita-cita lo apa, kerjaan lo sekarang apa. Apa, yes. Apakah sejalan, sejalur,
0: atau sejawat?
1: Ada Esro Jeep tuh yang gabung di sini.
0: Esro Jeep bilang katanya cita-cita pengen jadi dokter, sekarang jadi sales obat.
1: Ya, sejenis deh tuh, satu tapi jalan ya, deh.
0: Gua correct me if I'm wrong, teman-teman semuanya. Setahu gua ada beberapa kerjaan yang lain yang sebenarnya pelajarannya tuh hampir sama seperti dunia kedokteran.
1: Kayak farmasi salah satunya.
0: Farmasi sama kebidanan, Vi.
1: Oh iya.
0: Sama ibu-ibu bidan di luar sana, itu pun juga salah satu pelajaran yang mereka dapat itu adalah yang sama seperti dilakukan oleh para dokter. Dan setahu gue, dokter-dokter OBGYN itu tuh ngelakuin kerjaannya itu dibantuin sama bidan. Jadi di rumah sakit selalu ada bidan yang standby untuk membantu dokter spesialis OBGYN untuk ngelakuin apa namanya, atau obgyn gitulah ya, untuk ngelakuin tindakan.
1: Betul, karena gue itu sama waktu pas mau lahiran, jadi diperiksa kayak pembukaan berapa, apa segala macam itu tuh bukan dokternya langsung,
0: ibu bidan.
1: Tapi ibu bidannya. Dan ibu bidan tuh selalu cuma ada di lantai persalinan kalau di rumah sakit gitu.
0: Dan gue tuh salutnya ya, sekarang itu banyak juga loh apa namanya influencer ibu bidan yang memang cukup terkenal dan udah banyak banget yang tap in di mereka itu untuk memberikan pelajaran kepada ibu hamil gimana caranya untuk nggak sakit ketika tidur, lo mau pembukaan berapa, lo harus ngapain dan lain sebagainya. Keren sih ya.
1: Ini ada siapa lagi
0: yang hadir di DM Instagram? Ada Katarina Irvanti.
1: Hai Katarina.
0: Selamat pagi, seorang dokter nih. Dahulu kala gara-gara nonton sinetron Dokter Sartika.
1: Oh iya, baik.
0: Beda angkatan, kakak tadi ya. Aku pengen banget jadi dokter dan alhamdulillah akhirnya kesampaian. Tapi sekarang kok jadi pengen kerja di kedutaan ya, supaya bisa keliling dunia.
1: Oh memang sawang sinawang kalau kata orang dulu.
0: Adalah
1: rumput tetangga lebih hijau ya.
0: Iya benar. Gue tuh pada saat itu kan selalu bilang kayak rumput tetangga tuh memang selalu lebih hijau. Diingetin sama teman gue, betul, rumput tetangga memang lebih hijau. Tapi inget, yang namanya rumput tetangga bisa kebakaran.
1: Atau enggak, rumput tetangga memang lebih hijau.
0: Tapi
1: tinggian rumput gue.
0: Kagak dipangkas-pangkas tuh rumput rumah lu.
1: Iya, ada Bang Samson di sini.
0: Pagi Bang Samson.
1: Dulu cerita-ceritanya pengen jadi anggota TNI, tapi sekarang berbisnis crepes dia.
0: Seru, dong kita beli Bang Samson. Bisa gak kita beli lewat mana? Kita pingin ceki-ceki, bisa dihadirkan ke sini. Ada ya, siapa lagi tuh, Vi?
1: Ada Dok Mams.
0: Selamat pagi.
1: Cita-citanya sama dengan Ovi, jadi pramugari. Tapi tingginya gak terlalu tinggi. Jadi harus mengubur cita-cita itu. Alhamdulillah sekarang jadi dokter.
0: Luar biasa. Sama-sama melayani ya. Yang satu melayani di udara, yang satu melayani ketika orang-orang lagi terlalu banyak udara masuk ke dalam tubuhnya.
1: Masuk angin ya. Ada Bobby.
0: Morning Bobby.
1: Cita-cita masa kecil itu pengen jadi pembalap mobil. Sekarang kerjanya driver online. Itu keren loh. Sama-sama bisa ngebut. Tapi kalau yang ini ada maksimumnya ya. Ketilang soalnya kita.
0: Mohon maaf lahir dan batin. Ini pun juga ada lagi beberapa yang hadir di wawanya kita nih, Vi. Ada Iza dari Medan.
1: Hai Iza.
0: Selamat pagi Kak Danar, Kak Ovi. Cita-citaku waktu kecil itu sebenarnya pengen jadi insinyur. Bergelar IR. Pokoknya walaupun belum tahu sebenarnya ngapain itu. Dan setelah aku beranjak remaja, sekolah nilaiku pas-pasan. Makanya aku sadar kayaknya cita-citaku sulit untuk kugapai. Sampailah keinginanku cuma bisa kerja dan punya penghasilan tetap aja udah. Nah, di masa kuliah pingin dong ngebayangin dan kayak cosplay jadi karyawan yang sibuk sama kerjaannya, ngetik-ngetik komputer sambil terima telepon.
1: Ngerti.
0: Terus sambil diskusi kecil sama partner kerja pakai kalkulator sebagai keyboardnya, kotak pensil sebagai handphonenya, dan meja belajarku sebagai meja kerjaku. Dan sekarang itu terjadi, Kak. Aku yang sekarang jadi karyawan di BUMN yang bergerak di bidang asuransi, yang hampir tiap hari nerima telepon dari stakeholder ataupun nasabah. Memang ya, proses itu gak disadari, cepat banget terjadi. Semangat kakak-kakak.
1: Semangat juga kamu, Iza.
0: Lo tau gak salah satu sahabat gue, itu waktu lagi kuliah, dia kuliahnya teknik kimia, for your information.
1: Oh ya, oke.
0: Teknik kimia di salah satu universitas negeri. Dia masuk situ undangan. Pinter. Tapi yang dia inginkan, yang dia bayangkan, ketika dia kerja, dia tuh pengen pakai, ini perempuan ya, gue tuh pengen kerja pakai baju kayak baju kantoran, pakai heels apa segala macam. Sekarang kerja di bank.
1: Tidak masalah, karena teman aku siaran di tempat yang lama, ada yang dia anak arkeolog ternyata. Jadi penyiar radio. Halo with Mama Isner kalau mendengarkan.
0: Luar biasa. Good friend, ceritain juga kesini dong.
1: Iya, boleh banget.
0: Pada masanya kepikiran pingin jadi apa? Kerjaan impian lo tuh apa? Apakah tercapai ataupun enggak? 0811 8878991 atau ke sosmed kita ya.
1: Boleh banget. Kita lagi live di @

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Malioboro yang mengarah ke Tugu terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Solo yang mengarah ke Ring Road Utara terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Ring Road Utara yang mengarah ke Jombor terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Aduh.
1: Lu denger ASMR gue gak?
0: Gue lagi makan kulit, maaf ya guys.
1: A very good morning once again to each and every one of you. Good friend di Delta untuk yang terus bergerak. Pagi hari ini kita tuh lagi ngebahas mengenai pekerjaan. Sesuaikah dengan impian lo? Kalau ditanya itu ke gue, jujur, pada saat gue sekolah tuh gue udah memimpikan gue pengen jadi apa, Vi.
0: Oke.
1: Pada saat gue SMA.
0: Ceritain di TikTok.
1: Jadi memang sebenarnya pada masanya tuh gue pengen ada dua pekerjaan yang pengen gue geluti pada saat selesai kuliah nanti. Gue tuh pengen jadi psikolog.
0: Oke.
1: Sama satu lagi gue pengen kerja di media, Vi. Jadi pada masanya setelah abis SMA. Seperti biasa orang-orang itu kan keluarga sangat pingin anak-anaknya untuk masuk ke universitas negeri gitu ya.
0: Betul.
1: Ya ikutan, kita tetap ikutan ujiannya. Pada masanya sebenarnya sempat dapet, terus habis itu gak sesuai dengan keinginan gue.
0: Karena jurusannya adalah ekonomi ternyata.
1: Jadi memang sebenarnya pada saat itu gue gak mau ngambil, gue langsunglah pindah ke, jadi yang gue ngambil tuh ekonomi. Komunikasi sama psikologi. Komunikasi dan psikologi gak masuk, yang masuk ekonomi. Karena gue gak mau, gak gue ambil. Terus gue langsung pikir pada masanya tuh zaman gue SMA ada dua uni yang gue tahu gue pengen masuk di situ ketika mau ngambil komunikasi. Ya udah gue ngambil yang pertama dan gue sampai sekarang masih kerja di media.
0: Iya, yeah, best sih lo, tapi sejalan banget sama apa yang lo mau gitu kan.
1: Benar, dan pada masanya memang bokap gue tuh gak suka gue kerja di media.
0: Orang tua mana yang zaman dulu?
1: Pada masanya bokap gue tuh nyuruh gue kerja di kantornya dia bekerja. Psikotesnya gue bercandain. Bokap gue yang malu.
0: Oh ya?
1: Kamu malu-maluin papa sekali. Hasil tes psikologi kamu jelek sekali. Iya pak ya.
0: Tapi kalau jadi seperti sekarang ini Ner, gak apa-apa dong. Tapi ada yang udah bergabung di sini, coba ceritain ya.
1: Ini ada yang masuk nih Vi. Ada Inan Maria Kristiwi, selamat pagi.
0: Halo.
1: Da Ovi Danar, dulu SD cita-cita pingin jadi tentara, tapi SMP tinggi badannya gak nambah signifikan. Akhirnya ganti cita-cita jadi ilmuwan, biar kayak Pak Habibie. Kenyataannya sekarang jadi tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit, katanya Inan.
0: Oh iya.
1: Eh, kamu kerja di mana? Rumah sakit mana? Sampaikan salam ya buat teman-teman yang ada di tempat kamu bekerja. Biasanya ada banyak nih, Vi, teman-teman kita yang kerja sebagai tenaga kesehatan. Dengerinnya Delta FM. Ada tuh di rumah sakit Setia Mitra, rumah sakit Mitra Keluarga Depok juga salah satunya yang mendengarkan kita. Terus ada di rumah sakit mana lagi yang biasanya menyapa gua nih bareng sama tenaga kesehatan lainnya nih, Vi.
0: Belum lagi yang biasanya menjaga di
1: klinik
0: di CMB Niaga.
1: Oh iya, benar.
0: Bintaro.
1: Terima kasih banyak loh sapa-sapa kita di sini.
0: Iya, nih ada ngomong-ngomong menyapa, ada juga yang menyapa kita langsung dari Gor Samador Maumere di kamp pengungsian. Ada Friska.
1: Hai Friska.
0: Terima kasih katanya sudah menghibur kami. Dan tadi kita sempat tanya juga di TikTok ya, lagi kekurangan apa sih teman-teman yang ada di sana. Ternyata yang kekurangan itu adalah selimut, popok bayi, susu, beras katanya. Walaupun bantuannya minim tapi kami tetap kuat katanya. Terima kasih Friska, selalu kuat.
1: Jadi memang ini Friska pada saat kemarin di NTT terjadi gempa, memang hadir di live TikTok kita juga nih good friend. Bercerita mengenai mereka sudah ada di tempat pengungsian. Terus tadi kita tanya, apa nih yang lagi kekurangan di sana? Bisa kita infokan lagi. Sekali lagi, Friska dan juga teman-teman ada di Gor mana, Vi, tadi, Vi?
0: Adanya di area Gor Samador Maumere.
1: Nah, buat teman-teman, mungkin dari teman-teman BNPB, teman-teman yang memang berada di, institusi yang memang terkait mengenai pengadaan bantuan untuk teman-teman di sana, boleh dibantu nih di Gor Samador Maumere. Ada Friska dan juga teman-teman yang masih kekurangan selimut, terus juga popok bayi, dan ada beberapa
0: beras
1: yang memang
0: susu,
1: beras dan juga susu. Kemarin gue juga sempat sedih banget, Vi, ada anak umur 2 tahun di tenda pengungsian yang meninggal dunia karena kedinginan, kurang selimut. Jadi mudah-mudahan bisa mendapat penanganan yang komprehensif, biar bisa melihat teman-teman semuanya dan Indonesia kembali pulih dari yang terjadi.
0: Amin. Dan beberapa teman-teman influencers dan juga public figure itu banyak yang menggalang dana.
1: Betul.
0: Dan sepertinya akan lebih cepat sampai ya. Gitu. Jadi mungkin teman-teman yang mau membantu secara online bisa cari gimana caranya yang paling nyaman buat kalian juga untuk membantu sesama.
1: Betul. Kemarin kita pun juga ketika lagi di event dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menggalang dana ya.
0: Betul.
1: Untuk melalui Basnas Basis Jakarta untuk disalurkan ke mereka semua.
0: Betul.
1: Hah, semangat Indonesiaku. Ya mudah-mudahan pulih dari hal-hal yang memang harus dipulihkan ya, Via.
0: Betul.
1: Anyway, masih ngebahas mengenai kerjaan impian. Apa sih kerjaan impian lo pada
0: bunga,
1: masa
0: nih
1: dulu, apakah kejadian sekarang, apa ceritanya Bunga Vi?
0: Kalau Bunga bilang gini, cita-citanya pengen jadi psikolog katanya, tapi apa daya, sebentar saya tidak bisa scroll ke atas nih, kenapa nih? Oh ya bisa. Jadi katanya pengen jadi psikolog, apa daya muter 180 derajat jadi karyawan BUMN, malah gue yang butuh psikolog kayaknya. Gak apa-apa, setidaknya cita-cita lo sama seperti cita-cita Danar kan, gak jadi ke psikolog, tapi jadi pasien psikolognya.
1: Gak apa-apa, kita, gimana gak apa-apa. Ini ada yang ikutan bercerita, cita-citanya jadi hotelier, end up-nya jadi guru, jauh ya. Selamat pagi Helen. Tapi menarik loh, ketika pada masanya lu pengen jadi hotelier, bekerja di hotel. Itu menurut gue menarik sekali loh, apa ya, mungkin karena memang dulu sering diajak nginep di hotel, terus akhirnya jadi kayak pengen deh kerja di hotel.
0: Tapi rata-rata yang pengen jadi seperti itu adalah orang-orang yang jatuh cinta dengan hospitality juga.
1: Bener, sama seperti gini nih, orang-orang yang pingin keliling dunia, pengen bekerja di luar negeri, terus kerjaannya berpikir mulai dari mana. Hotelier di chain-chain internasional kan bisa soalnya bekerja sampai ke luar negeri kan, Vi.
0: Ini ada Tri Ramdan yang menurut gue lucu banget. Jadi waktu SD tuh dia pernah kekunci di toilet karena kuncinya rusak.
1: Hah?
0: Sekarang jadi manajer badan pengelola untuk memastikan tidak ada yang terkunci lagi ya. Tri gemes. Ramdan ya, gemes sih kamu.
1: Gemes banget. Gue sampai keingetan ke cerita kemarin, Vi, ada di sosmed.
0: Kenapa?
1: Ada satu influencer. Jadi tuh dia punya sosmed. Emang keluarga. Terus dilalah si ibunya ke Hermes store gitulah, ke Hermes outlet di Inggris atau di mana gitu. Ibunya kekunci di toilet, Vi. Literally kekunci di toilet outletnya Hermes di sana. 1,5 jam di dalam situ. Si ibunya tuh sampai kayak, "Ah, gua ngapain ya di sini ya?" Bikin tebak-tebakan sama anaknya. Emang orang yang suka ngobrol aja di sosmed aja gitu kan ya. Terus kayak, "Ayo coba tebak ada berapa towel yang ada yang ibu pegang." Biar ibunya juga enggak stres.
0: Aduh, tapi ya ada gitu aja nih.
1: Ah, lucu banget. Mudah-mudahan sih gak sampai ada yang mesti kekunci lagi di toilet ya guys ya. Hah, well, ini ada teman kita yang ikutan bercerita juga.
0: Ada siapa tuh?
1: Laki gue saat kecil specifically pingin banget jadi dokter forensik. Efek kebanyakan lihat dokter, apa namanya, detektif Conan, Vi.
0: Oh.
1: Tapi kita mau menghadirkan dulu nih voice note-nya dia.
0: Oh iya.
1: Bisa gak nih? Aman lah ya, kita coba hadirkan ya.
0: Coba.
1: Sebentar, kita coba hadirkan.
2: Pagi Dovi.
1: Morning.
2: Mumpung macet ya di area Gas Alam Depok. Jadi masih sempat kirim voice note. Gua mau cerita mengenai cita-cita masa kecil gua. Dan kalau boleh sih sekaligus cerita tentang cita-cita suami gua juga sih. Yang menarik, yang lebih menarik sebetulnya cerita suami gua. Jadi kalau gua nih, gua cerita gua dulu ya. Gua cita-cita pengen jadi dokter. Sama sebenarnya sama kayak suami gue juga pengen jadi dokter.
1: Okay.
2: Gitu. Cuman kita berdua sama-sama gak kesampaian.

0: hotel school dan akhirnya masuk ke dunia perhotelan selama 10 tahun hingga akhirnya pada saat COVID memaksa dia untuk keluar dari dunia perhotelan, dan 2 tahun setelahnya dia masuk ke salah satu klinik bayi tabung yang cukup ternama di Jakarta ya.
1: Sebut saja Morula, bukan?
0: Dan ada lagi sekarang ya? Ini nih, alhamdulillahnya dia kerja di salah satu rumah sakit BUMN milik Pertamina.
1: I see.
0: Menjadi salah satu kepala departemen dan berkesempatan nih bentar lagi insya Allah di tahun depan ya, tahun ajaran tahun depan nih mau masuk kuliah lagi S2 untuk mengambil manajemen administrasi rumah sakit atau karena targetnya dia punya cita-cita lanjutan nih, pengen jadi hospital director.
1: I see. Gitu. Jadi, luar biasa.
0: Walaupun beliau tidak tersampai tidak kesampaian menjadi dokter. Paling tidak nih dia bisa masuk ke ranah rumah sakit ya, dari awal klinik bayi tabung kemudian masuk ke rumah sakit besar karena sekarang pun juga dia kerja di Bali di salah satu hotel milik Pertamina ini di Bali dan itu internasional juga. Doain ya semoga dilancarkan.
2: Amin.
0: Beliau cita-citanya.
1: Amin.
0: And I'm very proud of him. We are so very proud of him.
1: Luar biasa. Kak Andy, best, kita aminkan ya. Mudah-mudahan memang kejadian. Menjadi sebuah afirmasi tersendiri.
2: Iya.
1: Karena memang biasanya kan kayak gitu ya. Diafirmasi, dikerja-dikerjanya ternyata berbareng kejadian.
2: Benar.
1: Sama kayak ini, Kak Rahma juga bercerita. Pengennya jadi penyiar radio dan pernah kursus dan juga magang jadi penyiar di Radio Sport AM waktu itu. Nyelesain kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi dan sekarang ngurus perhubungan udara di Indonesia. Seru bener hidup saya kalau
2: iya,
1: gitu.
2: Seru Kak Rahma. Tapi buat yang lain mungkin berceritanya kita hold dulu karena setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol sama seseorang yang siapa tahu kayaknya sesuai dengan apa mimpinya dia dulu ya.
1: Ah, itu dia. Nanti akan kita ngobrolin bersama dengan salah satu founder dari, menurut gue sih super app sih.
2: Iya.
1: Buat orang-orang yang super sekali olahraganya.
2: Iya. Buat yang suka olahraga, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama founder dari aplikasi Ayo. Jangan kemana-mana ya.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Jonathan Christie resmi menjadi pemain nomor 1 dunia versi BWF. Jonathan berhasil naik ke posisi teratas setelah mengumpulkan poin lebih banyak dari pesaing terdekatnya Christo Popov yang saat ini berada di peringkat kedua dunia. Sementara dari berita entertainment, musisi asal Inggris Rex Orange County bikin kejutan saat berkunjung ke Indonesia untuk tampil di Lalala Festival 2026. Di sela kunjungannya, Rex menggelar house show secara intim di halaman rumah salah satu penggemarnya di Bekasi. Kita beralih ke berita sepak bola, Miles Lewis-Kelly menegaskan ingin bertahan di Arsenal meskipun sejumlah klub Liga Inggris disebut tertarik. Namun CEO klub Richard Garlick membuka peluang transfer jika ada tawaran yang tepat untuk pemain akademi berusia 19 tahun tersebut.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: A very good morning once again, good friend Delta FM, untuk yang terus bergerak bareng Danar Gumilang, Astri Ovi, and we are not only both of us here to greet each and every one of you, karena ada seorang pria cielah gitu yang gue bisa bilang aplikasinya ini sangatlah aku pakai ketika aku lagi di luar kota, lagi pingin berolahraga, mencari lapangan gitu ya. Langsung ku buka aplikasi berwarna merah dengan 3 huruf di dalamnya. Sebut saja Ayo.
2: Di sini sudah ada co-founder dari aplikasi Ayo, ada Mas Jo Raimundo. Mas Jo, sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kita sharing-sharing sama good friend ya yang mendengarkan. Siapa tahu juga ada yang menggunakan aplikasinya, atau bahkan ya jadi kepikiran kayak aku kayaknya harus mulai olahraga nih.
1: Atau mungkin justru malah, bentar Danar, Ayo, apa ini Ayo? Olahraga, gimana? Mas Jo, boleh disapa dulu dong good friend-nya.
3: Halo good friend, thank you udah diundang nih.
1: We're so happy to have you Mas Jo di sini, karena memang ketika awal tim bilang katanya kita mau ngobrol bareng sama co-foundernya Ayo, wah let's go. Karena maksud gue buat orang yang suka olahraga terbantukan sekali. Buat orang yang suka olahraga dan biasanya cuma ikut klub gitu ya, kayak let's go nyari klub, abis itu gini, terus abis itu di luar kota pengen olahraga, Ayo itu tuh menurut gue secara user friendly banget. Buat good friend yang belum tahu, apa sih sebenarnya Ayo itu tuh?
3: Thank you Mas Danar. Jadi aplikasi Ayo tuh kita sebutnya sport community app.
1: Okay.
3: Jadi sport community app. Ya, aplikasi komunitas olahraga. Itu yang memungkinkan user untuk booking lapangan, and then cari teman main. Kalau yang nggak punya teman main, and then join the community. Karena kita sekarang community di aplikasi kita udah lebih dari 35.000 community.
1: Wow, seluruh Indonesia. Ya,
3: dengan total usernya lebih dari 1 juta users.
1: Wow.
3: Gitu, dan lapangan olahraga yang bisa di booking di aplikasi Ayo tuh udah hampir 2.400 lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua.
1: Best banget, Sabang sampai Merauke, luar biasa hadir gitu kan dia di sini. Mas, tapi kalau ngomongin tentang aplikasi, apalagi community, ini kan pasti selalu didasari dengan yang namanya awal. Pasti kan ada sebuah mungkin kesulitan awalnya untuk membangun sebuah community. Di komunitas aja banyak drama-dramanya gitu kan. Apalagi lo pingin di aplikasi ini ingin menghadirkan sebuah komunitas tersendiri gitu, gitu loh Mas. Ini ada pengalaman apa, ibaratnya kayak lebih sulit ngebangun komunitas olahraga dari nol, atau justru malah ngejaga anggotanya tuh tetap aktif di situ, which one more than a million users dari aplikasi Ayo ini sendiri Mas?
3: Ya, mungkin kalau aku tuh represent dari platformnya ya.
1: Okay.
3: Jadi kita kan platform untuk wadah para community untuk grow gitu. Jadi kalau dari kita sih ngelihatnya yang lebih challenging tuh mempertahankan mereka untuk keep stay atau keep playing gitu ya. Karena untuk orang join pertama kali itu kan orang bisa lihat, oh tertarik, nyobain, penasaran gitu. Tapi untuk mereka untuk main terus dan stay di community itu sebenarnya lebih challenging gitu ya. Gitu kalau menurut kita ya. That's why Ayo hadir itu, kita selalu bilang keywordnya adalah kita harus selalu relevan. To make sure fitur-fitur kita tuh dipakai dan relevan. Buat apa fiturnya maksudnya komplit tapi gak ada yang pakai gitu.
1: Gue setuju banget lagi.
2: Tapi iya lagi, kalau misalnya dibilang relevan, karena waktu pertama kali aku belajar padel aja, itu tuh aku mencari coachingnya itu tuh di Ayo. Karena ada langsung, maksudnya kayak ketika lo melihat satu lapangan gitu ya, itu tuh gak cuman jadwalnya, tapi juga kita bisa ngelihat kayak coaching time-nya dengan coachnya siapa, apa segala macam. Terus bahkan kita bisa tahu juga coachnya tuh siapa gitu. Jadi itu tuh menurut gue yang tadi dibilang relevan, iya sih relevan buat gue yang waktu itu pengen belajar padel. Gue begitu membuka, wow, semua yang aku butuhkan dari padel ada di sini.
1: Luar biasa.
3: Real users deh.
1: Makanya waktu lagi awal ketika tahu gitu ya, di Way Up Wednesday ada siapa, ada Mas Jo dari Ayo gitu kan, kita wah luar biasa, dan kabar-kabarnya tidak akan hanya ada di Indonesia. Tapi nanti mungkin akan kita tanya-tanya lebih lanjut ya.
2: Iya. Karena aku kalau misalnya ngomongin padel juga ya, mabar pertama aku tuh di Ayo.
1: Gitu
2: kan, kalau orang-orang mabar di tempat lain, aku di Ayo pertama kali.
1: Kalau gue tadi udah jujur-jujuran sama Mas Jo gitu ya, pertama kali gue pakai, kalau gue di Jakarta akan selalu nyari klub atau mungkin dari teman-teman yang udah ada booking tempat dan segala macam, which menggunakan Ayo. Tapi maksudnya kalau gue pertama kali makanya itu ketika lagi bisnis trip keluar kota, ada lapangan padel. Setahu gue tuh ada nih satu aplikasi, temen gue pernah ngasih tahu, apa ngecek Ayo, langsung gue download. Semudah itu, satu-satu ya, luar biasa. Happy nggak Mas mendengarkan sebuah
3: happy banget
2: ngomongin soal olahraga nih Mas Jo, kan banyak orang yang maksudnya mencoba olahraga gitu ya, atau mungkin juga langsung wah download Ayo deh gitu tuh. Cuman at the end kayak begitu mencoba, ternyata kayak lama kelamaan kebiasaannya mulai hilang nih, udah mulai jarang olahraga apa segala macam. Nah kalau misalnya dari Mas Jo sendiri nih, sebagai seorang co-founder Ayo, melihat teman-teman yang di luar sana mungkin yang come and go dengan olahraganya, menurut kamu sendiri apa sih yang bisa membuat olahraga tuh bisa jadi kebiasaan gitu? Apa yang harus kita punya di dalam diri kita?
3: Ya, kalau menurut kita sih pastinya yang pertama tuh kemudahan akses. Jadi misalkan orang punya passion tapi kesulitan akses kan juga nggak akan panjang gitu. Justru kita hadir dengan fitur-fitur yang memudahkan orang untuk berolahraga. Contoh misalkan ini yang paling klasik, kalau misalkan teman-teman di pekerja gitu ya, misalkan kerja di Sudirman gitu, terus rumahnya tapi di Cibubur, terus weekend sama keluarga.
1: Berarti
3: kalau mau olahraga mesti pulang kerja. Kalau dia harus ngejar Cibubur sama teman-temannya mungkin udah nggak ngubur. Sampai rumah
2: juga.
3: Jam 9
2: gitu ya.
3: With our features, which is ada booking dan cari teman main, dia tuh bisa nemuin community baru. Bisa cari mabar yang di sekitar kantornya dia. Kalau misalkan let's say misalkan the first mabar dia enggak cocok sama community, let's find another community.
1: Nah,
3: again yang bikin orang stay adalah circle-nya kan. Lingkungannya kalau emang udah cocok dan mainnya cocok, ya udah dia akan lanjut terus. Jujur aku di community padel pun sekarang beberapa teman main yang sangat intens ngobrol, apa jalan apa itu, ada yang kenal dari aplikasi tuh enggak sedikit gitu. Gitu. Jadi dengan hadirnya Ayo ya, itu menjawab ya gimana untuk orang stay ya itu. Kemudian aksesnya.
1: Mas, sebenarnya pengen bertanya deh, kalau ngomongin tentang Ayo sendiri ini kan, tadi sebenarnya sebelum kita mulai gitu ya, mulai sesi ini bareng sama Mas Jo, 2016 you guys dari founder-foundernya ini udah ngobrol untuk bikin sebuah komunitas lah awalnya gitu ya. Sebenarnya untuk aplikasinya ini sendiri dari tahun kapan sih Mas?
3: Kita itu launch aplikasinya itu Januari 2021.
2: Oke.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada gak sih internet yang beneran hemat?
3: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu

0: internet bebas tanpa batas.
1: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.
2: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Mau ikutan pickleball? Berapa harga raketnya? Gua takut suka, lu diem di situ. Gimana nih mas?
4: Ya, yeah, I think FOMO is a bad thing ya. Jadi FOMO tuh banyak orang yang kalau ngelihatnya wah FOMO doang nih gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan hal yang buruk ya.
3: Okay.
4: Karena FOMO itu sebenarnya lebih ke pintu masuknya aja. Nanti urusan lanjut apa enggak kan it's another thing gitu ya. Tapi kalau based on our data yang orang banyak berpikir padel itu misalkan ya, padel tuh menurun karena occupancy udah menurun, itu sebenarnya enggak tepat. Karena dari data booking quantity kita yang kita lihat dari mantumannya naik terus. Jadi bukan karena, again saya sering bilang bukan karena minatnya turun, tapi bookingnya menyebar. Karena jumlah
5: venue-nya
4: banyak sekali. Bayangin aja, ayo start with football. Sekarang jumlah venue lebih dari 2.300 sampai 2.400, 1.400 saya padel.
5: Wow!
4: 1.000-nya dibagi ke beberapa cabur tuh. Sisa cabur ya. Jadi banyak sekali. Jadi ya gitu sih.
3: Yeah. Gue punya teman kan ya, terakhir tuh ke KL. Ternyata kalau di sama-sama suka olahraga raket. Dia kebetulan sama-sama suka tenis gitu kan, Mas Jo di sana gitu kan. Terus itu kayak di sini nanya karena memang tahu di Jakarta lagi boomingnya padel, masih pun juga enggak bisa menutup mata 1.400-an tuh lapangan padel gitu kan ya. Kalau di sini padel kok gak kayak gak kelihatan di mana-mana ya. Tenangkan diri lo Danar, katanya. Kalau di sini bukan padel justru yang lagi booming.
5: Pickleball
3: betul. Gitu. Kayak oh iya,
5: emang di Singapura pun.
3: Maksudnya dan sekarang pun juga ternyata pickleball lagi lumayan rame di sini.
4: Iya.
3: Iya enggak sih, Mas?
4: Betul betul. Jadi kalau Asia Tenggara itu justru ya bisa dibilang yang dominan padel itu cuma Indonesia.
5: Betul.
4: Mau Malai. Yes. Yes, okay. Apalagi Malai ya, Malai itu bahkan sekarang di Kalimantan Barat di Pontianak itu malah udah mulai dapat dampaknya tuh. Jadi orang main pickle karena dapat influence dari Malaysia yang atas tuh, gitu. Nah, cuma padel sendiri sebenarnya growing juga, growing juga. Cuma yang udah kalau di Malaysia sendiri udah banyak, udah terlanjur banyak udah pickleball-nya sih.
3: Iya gitu. Dan memang kalau ngomongin tentang kayak gini ya, yang namanya olahraga kan mudah-mudahan sih nggak musiman ya. Maksudnya kayak kita tahu tenis udah lama, dan bahkan kalau ngomongin padel pun juga bukan cuma beberapa tahun kebelakang, udah lama juga olahraganya.
4: Betul,
3: gitu kan.
4: Betul, betul.
3: Bahkan gue sempat ngelihat satu history di Indonesia, lapangan padel itu pertama justru malah bukan indoor, outdoor, dan make ini mas apa?
4: Tembok.
3: Bukan tembok, apa di bawahnya itu rumput. Di Bali kalau nggak salah.
4: Di hotel ya.
3: Di hotel. Iya, iya, itu lapangan padel di Indonesia pertama. Dan itu kayak udah bertahun-tahun yang lalu gitu kan.
5: Wow.
3: Tapi kalau ngomongin tentang platform sosial media, ya ngomong bukan sosial media ya, platform sport seperti ini nih, apakah mungkin nantinya akan menjamur ke depannya mas atau gimana? Kalau dari teman-teman IO sendiri ngeliatnya nih mas.
4: Sport platform pastinya akan growing terus ya. Mungkin mungkin ada ide-ide baru yang akan mengisi atau menjawab kebutuhan yang belum terjawab gitu ya. Kita kemarin beberapa bulan lalu kita ke Padel World Summit di Barcelona, itu idenya macam-macam sekali. Ada yang booking, ada kamera, ada yang ngedetect in or out, macam-macam sekali. Jadi ya sama seperti industri yang lainnya, pasti ada celah untuk dimana oh ini belum terjawab nih, orang akan create lagi gitu sih.
3: Iya sih. Kemarin gue sempat ngeliat ada postingan ini Vi, apa namanya kamera sekarang aplikasi khusus buat permainan raket. Jadi lo kalau misalnya lo foto gitu kan ya, si kameranya ini bisa ngedetect mana akan nge-capture forehand lo, backhand lo. Lo kalau mau main ini Vibora lo apalah segala macam gitu tuh yang terbaik, yang mana udah capture kayak ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, kayak wow ini terbantukan oleh AI ini.
4: Iya, macam-macam sekali. Kayak kemarin kita ketemu di Barcelona itu misalkan raket padel ada dikasih alat dikit, ditutup pakai sarung. Kita pukul selama game, abis itu langsung keluar di di aplikasinya.
5: Ibaratnya
4: mukulnya di sebelah mana kenanya. Apa segala ya, semua udah ada.
3: Sweet spotnya dapat atau enggak? Anjay, sweet spot kata gue. Padahal gue kalau main melos mulu, ya Allah.
5: Tapi ini ada komentar juga nih dari RR Dani yang masuk di sini, first time mau coaching tenis malam ini pakai aplikasi Ayo, thank you Ayo.
3: Mantap.
5: Malam ini
3: first user nih.
5: First user jadinya. Ada Potato Kids juga best nih, ayo selalu pakai buat booking lapangan dan cari maba.
6: Iya. Ini luar biasa
5: banyak
6: banget
5: komen-komen
6: nih.
5: Ke Medan sampai nggak Om katanya?
4: Sampai.
3: Gua di Lampung aja pakai ayo. Tapi kalau misal ngomongin tentang kota-kota ini balik lagi mohon maaf nih Mas, ini keluar di luar dari question list kita. Ada nggak sih sekarang kota yang benar-benar lagi dituju banget sama ayo untuk bisa datang ke sana di Indonesia?
4: Kalau kota yang di luar Jabodetabek yang ramai itu Bandung, Surabaya, Makassar ya.
3: Bandung, Surabaya, Makassar. Iya. Oke.
4: Okay. Terutama Bandung ya.
3: Oke. Okay,
4: Bandung okay. Tuh wah.
3: Wow banget ya.
4: Antusiasnya tinggi sekali.
3: Banget.
5: Iya karena banyak banget kan orang-orang Jakarta juga atau kota-kota lain di sekitaran Bandung yang kalau weekend tuh ke Bandung dan gak cuman nyari kulinernya aja sekarang. Yes. Karena ini ngomongin soal ibu-ibu sekolah anakku. Itu bahkan ada yang
3: moms
5: TikTok gitu ya. Ke Bandung cuman buat main padel di Bandung.
3: Yes, luar biasa. Pakai wus-wus yes ya.
5: Iya, karena sekolah anakku deket banget tuh sama station wus.
4: Aku juga pernah sih ke Bandung cuma padel.
5: Iya, gitu.
3: Luar biasa ya Mas. Yang biasa kalau buat orang-orang yang lagi suka banget sama satu olahraga tertentu, dapat experience di luar tempat kita biasa main itu menjadi sebuah happiness tersendiri ya enggak sih Mas?
4: Benar. Apalagi racket sport tuh enggak require banyak orang ya.
5: Benar. Iya.
4: Kalau dulu aku trip bola sama teman-teman bola itu setahun paling sekali. Yeah. Rencananya udah 3 bulan, 4 bulan sebelum.
3: Belum ngurus high S, belum ngurus ini, nyocokin jadwalnya dan lain-lainnya ya. Luar biasa sih.
5: Tapi Mas Jo, kalau misalnya yang Mas Jo lihat nih di ekosistem sport digital sekarang ini, apa masalah-masalah yang mungkin menjadi tantangan tersendiri untuk ayo lebih tepatnya?
4: Kalau sekarang di market itu, di teman-teman community tuh, kendalanya adalah level permainan.
5: Level permainan, oke. Okay.
4: Okay. Jadi misalkan mau join mabar, ini selevel apa enggak ya? Terlalu tinggi apa enggak ya? Terlalu beda apa enggak ya? Gitu.
3: Sudah makin gue iya lagi bener-bener.
5: Iya kan? Soalnya banyak banget orang-orang obses menang, obses-obses di tingkat atas, dia masuknya ke yang beginner friendly apa segala macam gitu-gitu.
3: Enggak gitu juga, Vi. Ada juga orang yang enggak tahu dia levelingnya tuh apa.
4: Bener.
3: Sampai akhirnya dia masuk ke level yang udah
4: exactly
3: tinggi, justru malah dalam tanda kutip merusak permainan. Nah, ada orang-orang yang kayak Let's go, kapan bisa, ayo kak, ayo bisa. Satu lagi ada yang tipe-tipe yang kayak lo bisa main gak? Lo bisa main gak? Tapi itu
4: relate banget.
3: Pertanyaan Kajo nomor 1 nomor 2 yang mana? Dia udah jago nih, gue yakin nih Kajo pasti jago mainnya. Lo nomor 1 nomor 2 orang yang mana?
4: Hopefully nomor 1 ya.
3: Hopefully

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Ketahuan deh umurnya SPP.
2: Gimana juga ya. Ya, jadi ya kita itu kita kasih bocoran. Jadi selama ini kan sebenarnya yang bikin angkanya terlalu maksudnya gapnya terlalu besar itu karena enggak sesuai dengan ratingnya adalah self rating kan.
3: Betul.
2: Melakukan rating sendiri gitu.
3: Benar.
2: Nah, metode yang kita akan pakai itu akan sedikit berbeda. Jadi kita akan menunjuk orang-orang profesional dengan guideline yang dari globalnya. Itu di awalnya itu akan melakukan rating untuk beberapa orang. Tapi orang ini kita akan melakukan roadshow juga, make sure pemberian rating ini banyak. Nah, berikutnya itu setiap orang yang bermain dengan orang yang punya rating itu akan terkalibrasi. Tapi nggak langsung keluar bahkan.
1: Iya. Jadi ada sistemnya dulu yang mencerna dulu ya, ya. Kayak penilaiannya akan seperti apa gitu.
2: Misalkan
1: ya.
2: Misalkan contoh nih, aku punya rating 2,0 nih. Terus Mas Danar dan Mbak Ovi belum punya nih. Kita main nih. Nah, Mas Danar dan Mbak Ovi punya status itu akan terkalibrasi, tapi belum keluar angkanya. Nanti 6-8 kali baru keluar angkanya berapa.
1: Jadi emang harus sering main dulu karena iya juga Nar. Soalnya ada orang yang
3: gimana,
1: iya juga Nar. Kayak aku nih biasanya kalau lagi PMS mainnya jelek.
3: Lu rating lu berapa? Kalau di aplikasi lain?
1: 0,5.
3: Gua 1. Rasanya gitu kan. Tapi ada orang balik lagi sih, Kak Jo, aku sih setuju dengan kayak gini. Ada orang-orang yang justru malah enggak tahu karena mungkin 7 ya dibilang gitu. Sekedar buat nge-return bola aja buat padel gitu dia ngerasa kayak kayaknya gua bisa dibuat nge-return bola 2,5. Makanya itu dia tadi gua cerita tuh Kak Jo. Ada yang sampai gini. Dia ngomongin, "Lu sebenarnya bisa main enggak sih?" Digituin.
1: Aku di smash waktu itu di dada.
3: Terus?
1: Sama cewek juga. Terus aku bilang, ya sorry, aku kan ngeliatnya fun match, ternyata gak fun. Sorry, match doang nih, gak ada fun. Kenal orang ya? Kenal.
3: Tapi dia sorry, say sorry?
1: Enggak. Dia bilang, enggak, dia say sorry, tapi cuman yang kayak, sorry, aku gak tahu. Padahal emang gue diincar karena gue gak bisa. Iya, gitu lah. Tapi by the way, aku lebih setuju tidak self rating karena self rating itu kadang dipakai sama temen gue buat ngeprank. Jadi kalau misalnya aku lagi meleng dikit, handphone aku diambil tuh sama dia dikasih 7. Sampai nanti orang-orang kayak, gue kira lo jago banget nih, karena lo self rating 7. Terus gue baru ngeh, oh di prank gue gitu.
2: Angkanya sesat ya.
3: Angkanya sesat, luar biasa loh. Tapi mas kalau ngomongin tentang apa namanya interface apa yang kita lihat gitu sekarang kan pasti kan ada momen di mana kompetitor juga ngelihat lah kita tuh sedang melakukan apa, apalagi sekarang IO pun juga luar biasa sekali, ada rencana expand juga ke depannya dan lain sebagainya. Apa sebenarnya yang paling sulit ditiru oleh kompetitor? Kalau menurut Kak Jo, apakah mungkin teknologinya, jaringan venue-nya, karena tadi Kak Jo bilang bahwa IO sekarang udah di seluruh Indonesia, ataukah jumlah penggunanya, atau justru malah dari komunitas-komunitas untuk build their trust di platform-platform tertentu?
2: Oke, kalau menurut saya sih teknologi sekarang kan dengan adanya AI itu sangat mudah sekali.
3: Beyond banget ya.
2: Iya, kan? Bahkan saya pernah ketemu satu orang kayak bilang kayak, dengan AI saya bisa bikin aplikasi IO in 2 weeks.
1: Yes.
3: Itu secara
1: percaya diri
3: gak
1: banget.
3: Gue,
1: percaya diri.
2: Itu orang dengan wawasan AI dan ya udah knowledge yang cukup tinggi di artificial intelligence ya.
3: Gue gitu. bukan founder aja gue digituin sama orang, gue kesel sih.
2: Justru kita ngeliatnya itu bikin kita sadar ya. Aplikasi itu bukan segalanya. Justru menurut kita tuh network with the venue and trust dari community-nya. Dua hal itu yang sebenarnya yang kita nggak bisa dapat secara instan ya.
1: Kayak itu misalkan, gak bisa dibangun AI sih.
2: With the same guy dia bikin pun dia pun bilang saya bisa bikin dalam 2 minggu. Tapi yang saya nggak punya adalah network kalian dan trust community ke kalian. Jadi dia bukan lagi menghina sebenarnya, tapi dia cuma mau kasih gambaran AI itu udah segila ini sekarang. Gitu. Jadi kalau ditanya ya paling penting itu network kita with the owners and then trust dari community sih.
3: Dan balik lagi sama teman-teman semua mengolong ngomongin tentang IO, ini bukan satu aplikasi yang memang baru setahun dua tahun gitu.
2: Benar.
3: Ya. Build this industri ini bukan maksud dari IO itu sendiri gitu ya. Dari 2016 Mas bahkan ya.
2: Dalam di posisi community ya.
3: Di posisi community.
2: Dalam fase community lah bisa dibilang.
3: Dalam fase community 2016, 2019 ada investor yang mau masuk 2020
2: baru benar-benar jadi company.
3: Baru benar-benar jadi company, berawal dari pertemanan loh.
2: Yes.
3: Luar biasa. Ini buat teman-teman mungkin yang hadir di sini mau ikut tanya-tanya sama Kak Jo, boleh banget nih, apalagi
1: boleh.
3: Sekarang ngerasa atau mungkin sebagai usernya atau komunitasnya sangatlah terbantu oleh aplikasi Ayo gitu kan ya, kayak we're so happy untuk menggunakan Ayo ini nih karena sangat sangat mudah dan lain sebagainya. Boleh tanya-tanya, boleh Kak ya?
2: Siap.
1: Boleh dong. Kita
2: boleh dong.
3: Teman-teman
2: boleh.
3: Semua yang mau bertanya boleh banget di sini.
1: Oke, okay, tapi kalau misalnya ngomongin soal tren yang ada nih, Mas Jo, aku ngelihatnya enggak lagi cuman mencari mabarnya aja, enggak cuman mencari sewa lapangannya aja, tapi sekarang yang lagi in juga adalah turnamen.
2: Yes.
1: Karena itu kayaknya mau dimasukin ke CV LinkedIn soalnya sama teman-temannya. Saking kayak temen gue ada yang seminggu sekali turnamen, tenang menurut gue.
3: Mau nyari hadiahnya?
1: Gak juga, dia kayak naik podium katanya dia tuh adalah suatu kebanggaan. Mungkin waktu kecilnya gak pernah menang 17-an.
3: Sabar.
1: Jadi juara. Nah kalau Mas Jo sendiri melihat apakah ini the next trend ataukah memang kayak banyak orang-orang yang akhirnya ketika nyemplung di olahraga tertentu menjadi obses untuk menang, terus kayak happy banget ketika menang, jadi turnamen terus atau gimana?
2: Sebenarnya bukan next trend kali ya. Kalau turnamen tuh bagian dari olahraga sih emangnya. Jadi itu barengan tuh. Jadi kayak misalkan orang yang sering mabar udah ngerasa okay, lumayan okay nih dia biasanya join turnamen. Balik dari turnamen pun kalau dia kalah dia akan ngerasa okay, I need more mabar, I need more
3: coaching.
2: Yes, benar. Jadi itu sebenarnya sinergi sih justru ya. Bahkan saya, kita kan sering bikin event juga ya, event padel. Setelah selesai bikin event tuh pas lagi nonton juga kayak aduh, pengen latihan lagi biar bisa sejago itu gitu. Jadi sebenarnya turnamen tuh bukan next ya, tapi emang beriringan sih gitu.
3: Ayo, gak mau bikin jadi konsultan untuk orang-orang buka lapangan, Mas? Masuk aja kayak gitu.

0: Saatnya data traffic yang didukung oleh Bookkabin. Lebih mudah dengan Bookkabin.
1: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Good Friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Cawang yang mengarah ke Semanggi terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Kunciran yang mengarah ke Tomang. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bookkabin, lebih mudah dengan Bookkabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.
0: We Up Wednesday, bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Aku kalau main
4: pulang nggak bareng nih. Iya.
5: Apalagi kalau partneran, lagi turnamen partneran sama pasangan.
3: Iya. Wah itu awal dari perpecahan itu. Gue juga gitu loh. Kalau misalnya main sama suami gue, capek ngambil bola kata suami gue.
5: Lu digendong kan? Luar biasa emang. Tapi kalau ngomongin tentang sekarang nih, kita ngomongin bisnis lagi nih, Mas Jo, ngebahas mengenai Ayo yang sekarang ini ada menurutku ini super, it's a super app yang memang dilakuin oleh teman-teman semua, apalagi ini udah yang baru kan Mas ininya?
4: Ya.
5: Yang sekarang
4: tampilannya
5: yeah. terbaru. Kalau ngomongin tentang si tampilan ini, apakah kalian bikin satu R&D tersendiri untuk ngebahas mengenai tampilan atau ini personal preference dari masing-masing founder?
4: Oh pasti ada researchnya dulu, ada user interview. Jadi tim produk kita melakukan user interview, and then kita lihat feedback juga.
5: Oke. Okay.
4: Feedback yang pastinya, misalkan kalau mau booking, kalau bisa di set jamnya, yang keluar yang mana available, itu kan sebenarnya datang dari user kan kebanyakan. Gitu. Jadi abis itu digodok dan didiskusi internal baru jadi hasilnya tampilan yang
5: sekarang.
4: Iya,
5: karena yang sekarang ini lebih enak gitu kalau aku jujur ya. Yang ini lebih asik yang sekarang loh.
3: Benar-benar yes, terus juga yes. gampang banget kan kayak kita mau carinya activities atau venues atau bahkan scores. Karena scores tuh agak susah juga ya. Kita kadang harus download aplikasi lain jadinya mondar-mandir apa segala macam, ini udah langsung jadi satu
4: dan gitu, free.
3: Iya, dan free bener banget.
4: Iya.
3: Gitu. Terus yang aku suka juga apa ya?
5: Baru dekat sini ya. Gue langsung gini, oh yang Cilandak udah berubah ya, udah ada indoornya, baru kayak gini langsung, oh ini God Arena.
4: Tapi BRB booking dulu gitu.
5: Bener ya Mas ya, kita mau ngecek nih, bawa laporan sih gue gitu.
3: Tapi ya seru sih, maksudnya kayak semuanya bisa kita lakukan dalam satu aplikasi, itu mempermudah juga sebagai seorang users.
5: Tapi gini Mas, kalau buat ini kan kalau kita ngebahas mengenai Way Up Wednesday gitu ya, banyak teman-teman yang mungkin sekarang mau berbisnis juga gitu Mas. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol bareng sama Mas Jo untuk menghadirkan insight tersendiri dalam pandangan berbisnis. Mas Jo tadi bilang bahwa memang berawal dari teman-teman komunitas, mau ngajak komunitas untuk olahraga, kira-kira siapa lawannya dan lain-lainnya. Teman-teman bisnis, ada orang bilang teman-teman bisnis,
4: okay.
5: uang tuh, aduh Tuhan, kalau ngomongin tentang uang tuh pasti akan ada gimana-gimananya. How you guys facing this statement? Apakah memang benar atau justru malah bikin boundaries?
4: With the founders ya maksudnya?
5: With the founders yang akhirnya tadi kayak pingin bikin dari pertemanan, bikin bisnis bareng.
4: Ya, emang partner up itu emang susah-susah gampang ya, gitu. Jadi awalnya idenya sama dan sebagainya. Cuma aku tuh sangat beruntung karena punya partner yang benar-benar sabar dan bijak gitu. Jadi kalau misalnya ada problem itu nggak ada yang dipendem, semua diomongin. Ada yang nyangkut dikit, okay, on the next strategy meeting kita bahas. Kita ada meeting bertiga setiap minggu ya. Apapun itu, kalau ada yang ganjal, ada yang gak sesuai, atau apa, kita semua omongin gitu. Jadi kita cukup berbangga, kita udah jalanin 10 tahun lebih kan. Udah 10 tahun dari zaman, dari fase Instagram. Ya aku beruntungnya itu, partnerku sabar-sabar dan sangat to the point lah kalau ada apa-apa gitu. Gitu.
3: Jadi memang harus mencari partner yang juga cocok sama kita ya.
4: Bener.
3: Ketika berbisnis ya, itu kayaknya paling penting.
5: Karena jodoh-jodohan bisnis ini.
3: Bener. Coba lihat fase bazu.
5: Pace. bazinya cocok iya, atau enggak gitu ya.
3: Apa sionya
5: oh,
3: apa
5: iya,
3: gitu.
5: Ini ciong atau enggak nih iya, atau enggak nih ciong gitu ya. Tuh, oh, kayak ya. Numbers tanggal lahir lo.
3: Jam lahir numbers. Lo.
5: Primbon ya. Tapi emang iya sih jodoh-jodohan berbisnis itu yeah, sih. Yeah. Tapi emang karena kalian tuh dari kuliah kah bareng-bareng atau gimana sih?
4: Aku dengan satu founder the CEO itu okay. Satu kampus. Hmm. Kenal di UKM futsal.
3: Oh, beneran anak futsal ini iya. Garis keras.
5: Kuliah di mana sih, Mas?
4: Aku di Quickenggi tau gak sih?
3: Oh, tahu.
4: Ya, ya. Dulu namanya masih IB, sekarang namanya Quickenggi. Mm-hmm. Ketemu di sana with the other founders itu kita ketemu di wedding. Di jadi
5: aneh banget untuk kayak itu tiba-tiba bertemu.
4: Iya, jadi dia itu best man dari si cowoknya. Okay. Kita teman-teman dari si cewek.
3: Oh.
4: Terus wedding di Bali kan, small wedding, kita ngobrol.
5: Intimate, ngobrol. Yes.
3: Oh, kalau wedding di Bali pasti ngobrolnya bukan pas wedding, pas after party.

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Empat sifat yang harus dimiliki supaya bisa tetap stable bisnisnya.
2: Mungkin belum di kapasitas itu ya. Cuma kalau misalkan mau kasih masukan untuk mau start the business, itu keyword menurutku sih fokus sih.
1: Fokus sih, benar.
3: Fokus satu titik-titik itu.
1: Fokus memang ya, betul.
3: Harus fokus satu titik-titik itu gitu kan. Dia Via Valen hadir di sini. Tapi memang ya ketika ngebahas kayak gitu tuh Mas ini akhirnya gue coba follow up lagi dengan apa yang Mas ini. Fokusnya tuh kalau misalnya ketika lagi mikirin, aduh ini bisa gak ya, overthinking itu untuk flashback dari overthinking itu gimana Mas?
2: Fokusku sih lebih ke ini sih. Kadang tuh pengusaha atau orang yang punya passion untuk punya bisnis itu biasanya sering dapat opportunity di jalan. Misalnya lagi build bisnis A, terus ditawarin teman-teman, gimana kita bikin B juga, bikin C juga. Akhirnya dia memutuskan untuk jalannya A, B, C, D, E gitu ya. Sebenarnya itu gak salah gitu. Cuma kalau misalkan ditanya, menurutku yang paling efektif ya kalau bisa fokus. Kalau misalnya ada bisnis B, C, D, E pun jadi pasif aja gitu. Tapi fokusnya di satu bisnis baru ntar bisa kasih impact sih. Gimana kita ngelihat problem itu tuh penting banget gitu. Gimana kita mau jalanin di satu company, kalau kita fokus tuh pasti lebih maksimal gitu sih.
3: Luar biasa. Jadi buat teman-teman yang baru aja lagi ngobrol to start up the business, fokus itu adalah hal fundamental. Mau ada flowery-flowery dari bisnis yang mau dilakuin, ya monggo, tapi tetap harus balik lagi ke fokus utamanya, apa yang lagi mau dibangun gitu ya. Kak Jo, luar biasa. Ini keren banget nih ngebahas mengenai aplikasi Ayo yang sangat membantu kita semua, si orang-orang hobi olahraga ini. Sampaikan salam buat teman-teman semua di Ayo.
2: Thank you.
3: Ini kita pasti akan terus menggunakan Ayo ini, luar biasa sekali nih.
1: Betul.
3: Ayo, yes. Gitu.
2: Oke, okay, itu jadi jingle nanti.
1: Ayo. By the way, kita punya satu games untuk menutup ya.
3: Oh iya benar.
1: Kita punya namanya adalah quick question.
3: Yes.
1: Jadi kita punya ada disordered
3: buat teman-teman semuanya. Kak Jo di sini akan hanya menjawab disordered-nya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di sosmednya kita, Kak. Jadi nanti ada teman-teman sosmed kita yang akan follow up.
1: Oh iya iya benar-benar.
3: Kenapa Kak menjawab itu gitu?
2: Siap.
3: Menurut Primbon.
1: Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Jo sekali lagi.
3: Kita tanyanya sekarang on air dulu, Vi.
1: On air dulu?
3: Iya kan?
1: Oh, on air.
3: Siap. Tanyanya on air, tenang. Tapi nanti hasilnya jawabannya kenapa pilih itu di sosmed.
1: Oke, siap.
3: Kak Jo, tangan di atas tombol.
1: Gak ada tombol, mohon maaf.
3: Oke, Kak Jo, ini apa namanya?
1: Speed, harus cepet ya.
3: Betul, speed question ya, Kak ya. Pertanyaannya, silakan Novi.
1: Meeting pagi atau sore?
2: Pagi.
3: Kerja cepat atau kerja rapi?
2: Rapi.
1: Done atau perfect?
2: Done.
3: Multitasking atau satu pekerjaan sampai selesai?
2: Sampai selesai.
1: Voice note atau chat panjang?
2: Chat panjang.
3: Olahraga sebelum atau setelah kerja?
2: Setelah.
3: Itu dia obrolan bersama dengan co-founder dari Ayo Good Friend, teman-teman kita Jo Raimundus. Kak Jo, thank you banget.
2: Thank you banget. Ini malah diundang di sini.
3: Kita happy banget karena tahu pasti wah ini padat sekali ini, apalagi kemarin abis ada hari kejepit nasional gitu ya. Harus memulai lagi untuk apa namanya follow up apa kerjaan-kerjaannya. We're so happy to have you here, Kak Jo.
2: Thank you, my pleasure.
3: Mudah-mudahan nanti ada event-event sama Ayo, boleh bareng partneran sama kita.
2: Boleh.
3: kita MC-nya. Terus nanti pokoknya kita bisa kolaborasi bareng sama Ayo.
1: Oh, satu lagi ternyata kata tim apa kita tuh? ada namanya adalah shout out to my team. Jadi konsepnya tuh lebih ke Kak Jo, mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-temannya atau timnya di Ayo gitu. Bentar, tahan dulu.
3: Oh iya. Tahan dulu. Ini ada ininya?
1: Oh iya. Enggak ada. Oke. Siap.
3: Silakan, Kak.
1: Shout out to my team versinya Ayo.
2: Buat tim Ayo. Ini sebenarnya mereka lagi marketing meeting nih, aku lagi madol nih.
1: Apa yang mau disampaikan buat teman-teman yang lagi meeting di sana?
2: Ya kita pastinya kita saya dan founders berterima kasih banget sama tim Ayo ya. Kita sangat bangga sama tim Ayo. Keep up the good work dan kita berjuang lagi lah untuk tahun ini.
1: Yeay,
3: udah mau masuk Q4 nih, di Q4 ya?
2: Yes, udah mau Q3 masih.
3: Masih Q3 ya, udah mau masuk Q4. Jadi buat teman-teman semuanya, ayo ayo ayo, ayo hamba-hamba KPI semangat.
1: Karena dengar-dengar mau ekspansi nih keluar negeri.
2: Amin amin amin amin.
3: Benar enggak sih, Kak?
2: Benar.
1: Nanti kalau informasinya nanti kalau informasinya udah official, boleh ya kabarin ke kita ya.
2: Siap, siap.
1: Nanti kita bisa kasih tahu sama teman-teman yang ada di luar sana.
3: Ada Yomin nih yang lagi nyimak tuh katanya gitu. Kalau gitu itu dia tadi obrolan kita di Way Up Wednesday. Happy banget rasanya di episode pertama nih, Kak Jo. Jadi you're in the very first episode of Way Up Wednesday bareng sama Ayo. Luar biasa sekali, Kak Jo Raimundus, sampaikan oleh founder-founder yang lain dari kami. Good luck untuk
2: ekspansi
3: ekspansinya ya. Pokoknya yang terbaik. Kita akan balik lagi Good Trend abis yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.
1: Jangan kemana-mana. Yomin
0: Way Up Wednesday, cuma di Delta. Teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bd.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, 3 member Blackpink merilis karya solo berurutan dalam 7 hari. Jennie membuka dengan Fallen Angel Jumat 28 Agustus, disusul Lisa dengan Sawadika 3 September sebagai pembuka EP Press Play, lalu Jisoo merilis Click sehari setelahnya sebagai single menuju album penuh pertamanya. Sementara dari berita entertainment, sequel romcom klasik How to Lose a Guy in 10 Days sedang dikembangkan. Variety mengumumkan proyek tersebut secara eksklusif dengan Kate Hudson dikabarkan akan menjadi produser. Sementara kembalinya Hudson dan Matthew McConaughey sebagai Andy Anderson dan Benjamin Barry masih belum dikonfirmasi. Kita beralih ke berita sepak bola, Rio Ferdinand mendorong Manchester United mendatangkan Ollie Watkins dari Aston Villa sebelum bursa transfer ditutup. Mantan bek setan merah itu juga menyoroti kesalahan klub yang melewatkan Danny Welbeck yang akhirnya pindah murah ke Chelsea.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, emak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik bakalan... lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ayo Vi, teriakan Vi, teriakan Vi.
1: Hey.
0: Hey, hey lagi.
1: Hey.
0: Lo baru sadar kayak hey, ho ah ho hey. A very good morning once again, good friend Delta FM untuk yang terus bergerak. Masih ada Ovia Westeda Danar abis way up Wednesday ngobrol sama Kak Jo. Justru malah tadi kita ngobrol-ngobrol banyak di
1: iya lagi dan seru banget sini. Dan very insightful banget. Jadi kalau misalnya good friend mau obrolan-obrolan yang juga sama insightfulnya dengan hari ini, jangan lupa setiap hari Rabu kita ada way up Wednesday dan kita akan ngebahas sesuatu yang pastinya bisa menjadi pencerahan buat lo juga nih good friend, terutama yang mau melangkah lebih maju. Selangkah lebih maju.
0: Betul, karena aku melangkah pasti, melangkah lagi dengan pasti.
1: Lu diam ya. Aku melangkah lagi dengan
0: pasti. Kita pales ya barusan ya. Lagu siapa itu ya?
1: Vina Panduwinata bukan?
0: Aku
1: Mama Ina.
0: Melangkah lagi dengan pasti. Itu lagu siapa ya Vi ya? Sumpah.
1: Vina Panduwinata benar.
0: Depannya apa?
1: Lupa.
0: Lupa larinya.
1: Ya, dan kita masih menyapa untuk yang gabung di TikToknya kita di @deltafm. Buat yang mendengarkan secara on air, kalau misalnya penasaran juga pengen lihat kita secara langsung gimana sih situasi kondisi di studionya Delta FM, silakan boleh join di @deltafm yang ada di TikTok. Kita masih live sekarang.
0: Yes.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya Nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
3: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
2: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
3: Bener banget, 100 buat kamu.
1: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing K9 Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan Anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di tol Semarang yang mengarah ke Banyumanik terpantau ramai lancar. Sementara kondisi lalu lintas di sekitar jalan Pandanaran yang mengarah ke Simpang 5 terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Simpang 5 yang mengarah ke Tugu Muda terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
6: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Jadi banyak banget ini kata Mas Ian, jangan di on airin ya, enggak bisa. Kita mengucapin terima kasih banyak buat lo Mas Ian.
1: Iya, Mas Ian Syabran. Dia sebenarnya stay-nya di Medan, tapi kemarin ada bis trip katanya ke Aceh.
0: Dodolnya enak loh ini.
1: Iya ya.
0: Dodol coklat Sabang.
1: Dodol coklate loh.
0: Heeh, dodol sokola. Sokola kan bahasa Perancisnya coklat ya. Dodol bahasa Perancisnya apa? Zozo.
1: Zozo. Zozo coklat.
0: Good friend, selamat pagi buat Mbak yang baru bergabung. Masih ada Ovi, masih ada Danar. Kita masih seseruan di sini. Terus ada yang apa namanya, ada yang masuk. Ada Ian langsung bilang gitu, sumpah seru banget Mbak Ovi unboxingnya. Ngeliatnya pas sudah di kantor tadi mau ngasih kopi Aceh, cuma ingat Mbak Ovi punya Aslam dan Mas Danar orangnya susah tidur. Jadi aku bilang ini, aku mau ya yang kopi Acehnya. Ternyata emang ini coklat, thank you banget loh Kak Ian sudah hadir di sini. Best, best, best. Lagi nonton dia di TikTok.
1: Iya, ini aku lagi mau posting.
0: Luar biasa banget loh. Good friend, kalau ngomongin tentang hari Rabu, gimana Rabunya? Apakah ada satu hal yang akan dikerjakan hari ini? Atau justru malah memang hari ini terasa lebih padat karena kemarin tanggal merah. Jadi mau gak mau hari ini tuh di pull up kata lo Danar. Lagi olahraga kah atau gimana? Jadi dipulin hari ini, jadi banyak kerjaannya di hari ini. Semangat ya.
1: Semoga lancar-lancar apapun yang kalian lakukan ya, good friend. Baik itu di pekerjaan ataupun di luar pekerjaan. Mungkin juga ada yang lagi stay di rumah nih, lagi WFH.
0: Bener.
1: Ini juga cobaannya banyak biasanya kalau yang WFH ya.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: kan
0: bener,
1: sambil kerja ada leyeh-leyehnya lah, apalah segala macam lah ya. Semoga pekerjaan yang kita lakukan sekarang bisa membawa rezeki yang banyak. Amin. Sehingga kita bisa lebih sering jalan-jalan ke luar negeri.
0: Amin ya Allah. Tapi kalau ngomongin tentang jalan-jalan ke luar negeri, pergi ke luar negeri. Gue tuh kemarin baru aja ngobrol sama teman gue.
1: Kenapa?
0: Enggak, lebih tepatnya gini. Gue itu kan orang yang kayak impulsif, iya Vi. Sering jajan, sering belanja apa segala macam, iya. Terus beberapa waktu yang lalu teman gue tuh bilang gini, lu kalau misalnya sering jajan, sering belanja segala macam gitu-gitu dan segala macam, lu gunakanlah promo-promo yang ada Nar. Ada promo untuk bisa keluar negeri. Lu dengan belanja-belanja-belanja lu dapat poin. Lu keluar negerinya gratis gitu ya. Lu bilang gini, udah lama juga gue gak keluar negeri ya.
1: Emang iya Nar?
0: Iya Vi, pakai
1: kredit card. Enggak ya, lu baru tahun lalu ya.
0: Iya maksud gue tuh biasanya setahun tuh pergi, setahun at least sekali gue pergi ke luar negeri gitu. Untuk reward lah gitu ceritanya.
1: Oh gitu, enggak banyak. Terus, aja uangnya.
0: Enggak, maksudnya gue kemarin ngeliat di poin gue, di miles gue, bisa nih ke luar negeri gitu. Udah bisa return, gak mesti bayar tiket gitu. Terus abis itu kayak, lumayan nih bisa pakai poin dan lain sebagainya.
1: Paspor lo masih hidup gak?
0: Alhamdulillah. Ada ini nih, ada dokter Rian Farid Ramadan. Iya gak sih? Oke, lanjut dulu deh bentar ya, kita gak fokus. Anyway, ngomongin tentang paspor. Jadi kabarnya nih good friend, mulai 2027 pemerintah berencana nerapin satu jenis paspor nasional yang berlaku seragam di seluruh Indonesia. Kebijakan ini akan nyatuin paspor biasa dan juga e-paspor laminasi dan juga e-paspor yang polikarbonat dalam satu standar dokumen. Jadi memang tingkat keamanannya nanti akan diperhatikan, tentunya pasti lebih tinggi. Dan selain penyederhanaan jenis paspor, pemerintah juga merencanakan nomor paspor yang berlaku seumur hidup.
1: Tapi gue setuju sih sebenarnya kalau misalnya sampai nomor paspor itu berlaku seumur hidup, Danar. Soalnya gue tuh pernah waktu itu mau pergi. Terus gue masukin masih si paspor yang lama yang beberapa bulan lagi tuh udah mati. Sedangkan kalau misalnya kita mau berpergian ke luar negeri minimal itu adalah 6 bulan masa 6 berlakunya bulan, kan. Nah ketika si paspor gue yang baru datang, gue tuh harus ngerubah dulu di aplikasi si maskapainya dengan nomor yang baru. Dan itu tuh maksudnya kayak ribet lah. Lebih enak kan kalau misalnya satu nomor, ya lo mau perpanjang kapan pun tetap bisa gitu.
0: Bener, setuju banget. Aduh mudah-mudahan bisa disegerakan dan disegerakan juga untuk bisa berlibur ke destinasi yang dituju.
1: Iya, tapi kalau paspor satu standarisasi semuanya sama gitu ya, dari sistem keamanan dan lain sebagainya, feeling gue sih bakal mahal bikin paspor.
0: Ya, tapi ya justru malah ini akan membuat lebih selektif lagi gak sih siapa aja orang-orang yang pergi ke luar negeri?
1: Benar juga sih.
0: Atau justru malah kita gak diperbolehin ke luar negeri karena bayarnya mahal? Atau
1: aduh, gimana sih? Nggak tahu.

0: hits terenak Mojo, Lady Hear Me Tonight. Kalau ngomongin tentang yang didengarkan, mudah-mudahan suara rakyat besok didengarkan ya, Vi.
1: Apa?
0: Apa aja gitu?
1: Nggak, ini tiba-tiba soalnya Bunga bilang, Vi, cek DM dong. Gue cek kan DM. Gue lagi mangap. Lagi karaoke mangap.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah, tenangkan diri lo, Vi.
1: Tenangkan diri gue. Ini semuanya bisa masuk ke dalam sini ya.
0: Ya makanya, itu dia nih. Good friend, jadi memang sebenarnya dari kemarin kan banyak ya info-info tentang strikes atau demo dari banyaknya aliansi untuk menyuarakan aspirasinya mereka besok. Jadi memang besok rencananya akan ada aksi unjuk rasa di Jakarta.
1: Betul.
0: Kalau ngelihat dari artikel yang ada si Good Friend, ini ada dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, terus juga ada Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, terus juga ada beberapa aliansi-aliansi lagi yang besok pun juga akan hadir. Terutama nih memang titik utamanya di kawasan DPR MPR ya, Vi ya.
1: Betul sekali. Dan walaupun memang kemarin itu isu yang beredar adalah rekeningnya dibekukan kan atau dari blokir ya, gitu ya. Nah ternyata itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk tetap memastikan aksinya tetap berlangsung besok gitu. Jadi mereka membantah bahwa kabar aksi dibatalkan itu tidak ya. Jadi memang salah satu agenda aksi itu akan dijadwalkan mulai sekitar di jam 14.00 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang.
0: Jadi memang sebenarnya ini abis makan siang ke rencana untuk apa namanya strikes-nya. Dari memang yang gue baca sih tuntutan-tuntutan yang akan dibawa tuh tentang pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset untuk yang korupsi, Vi. Terus juga pemberantasan korupsi, transparansi dan tata kelola pemerintahan, sejumlah isu hukum, ekonomi, pendidikan dan kebijakan pemerintah. Dan ya memang buat teman-teman semua yang aktivitasnya di daerah Slipi, Semanggi,
1: Senayan,
0: ya mungkin bisa diobrol lagi. Soalnya tuh kadang di kantor tuh suka ada imbauan-imbauan nih.
1: Betul.
0: Misalnya karena memang akan ada demo, teman-teman yang bekerja akan diminta untuk work from home dan lain sebagainya.
1: Betul, dan biasanya juga akan ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan juga di sekitaran area tersebut. Jadi silakan dipantau aja. Besok juga kalau ada informasi lebih lanjutnya, kita pasti akan diinformasikan ke Good Friend.
0: Betul, dan kita pun juga berdoa gak ada lagi lah yang namanya tunggangan-tunggangan dan segala macamnya. Ini tuh demo untuk...
1: Gak capek apa nih, kuda mulu.
0: Benar, itu demo untuk menyuarakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Bukan kuda lumping gitu yang mesti ditunggangi-tunggangi dan segala macamnya. Dan ya kita berharap apa yang menjadi suara kita didengarkan. Walaupun gue ngerasa dari tahun lalu apa sih, Vi? Yang itu yang sampai ada yang kehilangan nyawa itu kan ada berapa belas tuntutan tuh yang dituntut.
1: Masih belum ada tuh sampai sekarang tuh.
0: Emang iya ya?
1: Iya gak sih?
0: Enggak tahu deh.
1: Apa gue salah?
0: Hah?
1: Tapi kayaknya sih iya.
0: Tut tut tut tut tut tut.
1: Sinyal hilang.

0: closing, Ner.
1: Hah? Hah? Tut.
0: Kita udah mau udahan, Ner.
1: Hah? Gimana tut?
0: Bentar-bentar tadi kita ngomongin pemerintah, kita dibungkam, Ner. Astagfirullahaladzim, emang udah waktunya. Yuk. Sudah hampir jam 10, tandanya Ovi sama Danar udahan dulu siarannya. Takut ya, astagfirullahaladzim. Nyapunya gimana ya? Bingung lagi nih.
1: Gua bingung.
0: Aduh, gua garuk-garuk dulu deh. Maaf bener-bener ya semuanya ya.
1: Astagfirullahaladzim, bener-bener nih Ovi ya. Good friend, kita mau pamitan. Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini. Maafin kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Ya, terutama kata-kata yang terakhir.
1: Lu. Pokoknya kayak intinya besok mau ada strike sih, memang rencananya good friend. Jadi hati-hati buat teman-teman yang di Jakarta, dimanapun lo berada, jangan sampai terpicu hal-hal provokator-provokator yang ada. Jangan. Betul. Suarakan apa yang ingin disuarakan, silahkan, karena memang gue yakin bahwa apa yang ingin disuarakan adalah hal yang baik.
0: Betul.
1: Jangan sampai kemakan provokator. Tahun lalu aja kan ada provokator yang ada mau ngelakuin hal-hal tertentu, akhirnya ketahuan. Akhirnya tolong jaga itu semuanya, jaga warga jaga warga.
0: Betul.
1: Rakyat jaga rakyat. Pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua. Semoga apa yang ingin disuarakan didengar oleh yang ada di atas. Karena balik lagi, kalau misalnya orang-orang bilang, ingat mereka dibayar oleh pajak kita.
0: Ingat. Ding.
1: Oke, kalau gitu kita pamitan. Kita lanjut dulu dengerin lagu enak. Pokoknya besok ketemu lagi dengan di acara yang sama dengan lagu-lagu yang enak. Mudah-mudahan bisa menemani lo di hari Kamis besok ya.
0: Betul sekali. Ovinya pamit dulu.
1: Danarnya juga pamit.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Denger banget Good Friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak, posisinya itu memegang dadanya si anak.
3: Hari ini suruh satu melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas.
4: Jabar Now edisi Rabu 26 Agustus diantaranya mengenai polisi bongkar sindikat uang palsu 1,6 miliar.

0: Rabu 26 Agustus jam 9 pagi menjelaskan, fokus dan strategi penyisiran tim gabungan adalah penyisiran wilayah perairan dan pesisir pantai guna memaksimalkan jangkauan pencarian.
1: Pencarian hari ini tim Sargap melakukan pencarian dibagi menjadi dua sru. Sru 1 melakukan pencarian dengan menggunakan LCR milik Basarnas, Polair, Rut, Polres Garut, dan menggunakan perahu katir milik Balawista, penyisiran sepanjang pantai ke arah barat.
0: Pencarian hari kedua melibatkan kolaborasi penuh antara personel Basarnas, Satpolairut, Polres Garut, Polsek Cikelet, Balawista, serta nelayan setempat. Selain mengandalkan armada perahu karet jenis LCR milik petugas, tim juga memanfaatkan perahu katir milik nelayan lokal yang lebih memahami karakter dan lekuk perairan Pantai Karangpapak. Peristiwa naas itu terjadi Selasa siang kemarin ketika rombongan wisatawan baru tiba di lokasi dan langsung berenang. Insiden berawal saat salah seorang korban bernama Ardi di M. Nababan terseret arus deras ke tengah laut. Dua rekannya, Irfan Nababan dan Murdani Siahaan, berupaya memberikan pertolongan namun kuatnya tarikan gelombang pantai selatan justru menyapu ketiganya secara bersamaan. Petugas kembali mengimbau kepada seluruh pengunjung pantai selatan untuk selalu mematuhi rambu keselamatan dan tidak memaksakan diri berenang di area berarus kuat.
2: Direktorat Reserse Cyber Polda Jawa Barat berhasil membongkar kasus penipuan online dengan modus menawarkan kendaraan bermotor melalui media sosial Facebook. Dalam kasus ini, Polda Jabar melakukan penindakan di Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan.
3: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, kasus ini berawal dari dua laporan yang diterima pihak kepolisian, di mana kedua laporan tersebut memiliki kesamaan dalam modus operandinya, yaitu menawarkan kendaraan melalui Facebook. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka ini menawarkan kendaraan di bawah harga pasaran untuk menarik perhatian korbannya. Korban yang tergiur kemudian menghubungi tersangka dan berlanjut ke proses transaksi. Untuk meyakinkan korban, para tersangka bahkan mengaku sebagai anggota TNI, bahkan di media sosial tersangka memposting dirinya berpenampilan menggunakan baju dinas hingga senjata palsu. Menurut Hendra, dalam dua kasus ini, korban berinisial FFK mengalami kerugian di atas 19 juta rupiah, sedangkan korban berinisial NM mengalami kerugian 20 juta lebih.
4: Pelaku ini melaku sebagai anggota TNI dan menggunakan identitas untuk meyakinkan korban, sehingga dalam postingan di media sosial yang bersangkutan ini menampilkan baju TNI dan beberapa postingan dia memposting ada beberapa barang bukti yang kita sita sini yang seakan-akan itu senjata, tetapi ini murni mainan.
3: Sementara itu, Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Jawa Barat AKBP Mujianto menambahkan, dalam proses penangkapan pihaknya mengamankan sebanyak 20 orang, namun akhirnya hanya 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kebakaran lahan terjadi di kawasan destinasi wisata Cipanas Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Api membakar lahan di sekitar area parkir pengunjung dan sempat membuat panik para pemilik warung yang berada di sekitar lokasi. Titik api berada di belakang deretan warung, tepat di area yang berbatasan dengan tebing.
5: Satu unit dikerahkan dari bagian atas lembah, sementara satu unit lainnya melakukan penyemprotan di bagian bawah. Petugas harus bekerja ekstra karena api terus merambat melalui alang-alang kering di permukaan lahan. Sekitar satu jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil memadamkan api hingga tak lagi menyala. Beruntung, kebakaran tidak sampai merusak fasilitas utama destinasi wisata Cipanas Cisolok maupun warung-warung yang berada di sekitar lokasi. Kebakaran ini juga mendapat perhatian dari Camat Cisolok Oki Fajri yang langsung mendatangi lokasi. Selain memantau proses pemadaman, Camat Cisolok turut membantu memadamkan api secara manual untuk mencegah kobaran api meluas.
6: Alhamdulillah, warung atau rumah masyarakat sekitar tidak terdampak. Masyarakat beserta tim damkar sudah bisa meminimalisir dan memutus api yang membakar di area kebun.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Jajaran Polsek Metro Taman Sari, Polres Metro Jakarta Barat, berhasil membongkar sindikat pembuat dan pengedar uang palsu jaringan lintas provinsi di Jalan Cipedes, RT 02, RW 02, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya. Dalam pengungkapan ini,

0: I polisi membekuk 11 orang tersangka yang beroperasi secara terstruktur, mulai dari penyedia dana, pencetak, hingga pengedar. Dari tangan para tersangka, petugas menyita 15.610 lembar uang palsu senilai 1,62 miliar rupiah beserta 3 unit mesin cetak berkapasitas besar dari lokasi Tasikmalaya, Jawa Barat dan Banyumas, Jawa Tengah. Donatur utama sindikat itu bahkan ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta usai melarikan diri dari Papua. Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Polisi Nasriadi menjelaskan, para tersangka terbagi dalam 3 kelompok, yakni kelompok pertama berperan sebagai donatur dan penyedia operasional, kelompok kedua bertugas mencetak uang, sementara kelompok ketiga berperan sebagai pengedar. Dari hasil penangkapan di beberapa lokasi, pihaknya berhasil menyita 15.610 lembar uang palsu dengan nilai mencapai 1,652 miliar rupiah.
1: Tersangka pertama adalah saudara S yang menyiapkan segala hal operasional tentang sindikat ini. Yang kedua adalah saudara MK, yang ketiga adalah saudara R, yang keempat adalah saudara M, dan yang kelima adalah saudara W.
0: Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat ini tercatat sudah 2 kali melakukan produksi massal sepanjang tahun 2026. Pada Januari lalu, mereka mencetak 12.000 lembar uang palsu, kemudian pada Mei 2026, mereka kembali mencetak 16.000 lembar dengan kualitas yang jauh lebih rapi. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan pendalaman guna memetakan jalur peredaran uang palsu itu, khususnya potensi penyebaran di wilayah DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Atas perbuatannya, ke-11 tersangka dijerat dengan pasal 374 dan pasal 375 KUHP tahun 2023 tentang pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara. Seorang pedagang cireng mini atau Cimin berinisial US 45 tahun diamankan Satreskrim Polres Cirebon Kota setelah diduga melakukan pencabulan terhadap 7 anak perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
2: Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota, AKP DRM Fadilah mengatakan, peristiwa utama terjadi pada 17 Agustus 2026, sekitar 8 malam waktu Indonesia Barat. Saat itu, pelaku diduga mendekati salah satu anak yang membeli cimin dengan alasan hendak menimbang berat badan. Setelah orang tua korban mencurigai kejadian tersebut, polisi menemukan dugaan kejadian serupa terhadap sejumlah anak lainnya. Sedikitnya, 7 korban telah didata, seluruhnya perempuan berusia 6 hingga 9 tahun.
3: Di depan rumah salah satu korban, pedagang ini berjualan cimin dan kemudian melihat seorang anak yang membeli dagangannya. Dari hal itu, penjual cimin itu bermoduskan ingin menimbang berat badan si anak dengan posisinya itu memegang dadanya si anak dan tangan kanannya itu memegang pantatnya. Jadi kayak diangkat, padahal pengen memegang area sensitif anak ini. Kata-kata wanita. Orang tua ini menanyakan juga kepada orang tua lainnya, ternyata ditanya hal serupa terjadi dilakukan oleh si Mamang Cimin ini.
2: Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa potongan pakaian anak yang digunakan saat kejadian. US kini ditahan dan dijerat pasal 415B dan pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 9 tahun.
0: Program Sekolah Rakyat kini resmi memasuki pelaksanaan gelombang kedua di Kabupaten Bogor. Harapan besar pun disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, APDESI, agar manfaatnya makin luas dirasakan, merata hingga ke pelosok desa, dan tidak hanya terbatas di satu titik saja.
4: APDESI mengusulkan perluasan lokasi diantaranya di wilayah Bojonggede dan Tajurhalang. Usulan ini mempertimbangkan jarak tempuh serta masih adanya wilayah yang belum terjangkau. Selain perluasan lokasi, APDESI juga berharap program Sekolah Rakyat ke depan dapat menjangkau lebih banyak anak sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Sekolah Rakyat ini penting sekali untuk utama di Kabupaten Bogor ini, di Bogor Barat, di pelosok-pelosok. Nah, ini sangat membantu program nawacitanya menunjuk Indonesia Emas, utama di dunia pendidikan yang paling pokok utama di Kabupaten Bogor.
4: APDESI berharap Sekolah Rakyat terus dikembangkan, tidak hanya di Kabupaten Bogor, tetapi juga di berbagai wilayah Jawa Barat. Program ini dinilai dapat mendukung pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 kawan, mau sama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Wali Kota apresiasi Persib terus dekat dengan warga. Persib Bandung resmi umumkan 32 pemain. Kota Bandung kini punya mesin pengolah sampah jadi RDF. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi Persib yang konsisten membangun kedekatan dengan Kota Bandung dan masyarakat, khususnya Bobotoh dari berbagai kalangan. Apresiasi disampaikan Farhan saat menghadiri Pesta Biru yang dirangkaikan dengan launching sponsor, jersey dan tim Persib Bandung untuk menghadapi musim 2026-2027 di Bandung Arena, Selasa 25 Agustus 2026. Menurutnya kedekatan Persib dengan masyarakat menjadi bagian penting dari perjalanan klub. Farhan menilai Persib mampu menyatukan masyarakat dari berbagai usia melalui kecintaan terhadap klub kebanggaan Kota Bandung tersebut. Terkait musim 2026-2027, Farhan optimistis Persib mampu kembali bersaing dan mempertahankan dominasi.

0: Sebanyak 12 dari 32 pemain yang ditangani Igor Tolic sebagai kepala pelatih merupakan legion asing. 6 di antaranya baru gabung musim ini, yaitu Gabriel Mutombo, Gakuto Notsuda, Balsa Sekulic, Luka Menalo, Mariano Peralta, dan Daniel Lonchar. Namun dalam perkenalan tersebut, ada satu nama yang tidak disebutkan, yaitu pemain asing asal Brazil, Ramon Tang. Deputy CEO PT Persi Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan mengatakan, tidak hadirnya Ramon karena sedang dalam proses peminjaman ke klub lain dan keputusannya akan diumumkan secara terpisah.
1: Ramon itu lagi dalam proses peminjaman, nah nanti keputusan akhirnya nanti akan disampaikan dalam momen terpisah.
0: Mesin pengolah sampah jadi RDF atau semacam briket kini dimiliki Kota Bandung. Untuk pertama kalinya mesin dioperasikan di Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeuning Kidul, Kota Bandung. Mesin pengolahan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saat meninjau langsung fasilitas pengolahan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS di Kelurahan Padasuka, Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan hadirnya mesin tersebut sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga kebersihan Kota Bandung, sekaligus mengubah sampah menjadi produk yang bernilai. Erwin berharap kedepannya TPS di Kelurahan Padasuka tersebut bisa terus berjalan mandiri tanpa membebani APBD. Pasalnya jika dikelola dengan baik, sampah bisa menjadi berkah untuk warga Bandung sendiri.
2: Pilahan sampah, dipilah sampah menjadi RDF, kemudian di mixer, kemudian menjadi briket. Ini adalah bantuan dari Bapak Gubernur, tentunya mudah-mudahan apa yang direncanakan memberikan bantuan 153 mesin, 1 mesin RDF, 2 mesin mixer, 3 mesin briket. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan sesuai rencana di 151 kelurahan bisa berjalan semua mesin ini. Tentunya saya lagi Pemda sudah menerangkan bahwa insya Allah rata-rata dari sampah keluarnya antara 2 sampai 3 ton bisa terolah selesai di tingkat kelurahan.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ikut serta dalam Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-8 Korpri Tingkat Nasional 2026 yang berlangsung di Makassar dan Pangkep, Sulawesi Selatan, mulai 24 hingga 29 Agustus 2026. Saat melepas kafilah Jawa Barat untuk berlaga di MTQ ke-8 Korpri, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap, selain bisa membawa berkah melalui ajang tersebut, juga meningkatkan kinerja ASN di Jawa Barat. Herman juga berharap kontingen Korpri Jawa Barat dapat meraih juara umum karena dengan keikutsertaan dalam MTQ, Jawa Barat berkesempatan menjadi tuan rumah dalam MTQ Korpri berikutnya.
4: Alhamdulillah, tak iya, para peserta na ofisa sesepuh sanes kanten, ya, nadapi doa di wargi-wargi keluarga besar ASN Jawa Baratnya, lagung tebina warga Jawa Barat, mudah-mudahan pelaksanaan nana lungsur, lancar, mulus rahayu berkah, selamat tur tiasa ngajagi marwah Jawa Barat. Tur tiasa laku bina motivasi ngaisi kepesertaan Jawa Barat di MTQ Korpri ke-8 ASN di Jawa Barat, keimanan ketakwaanan laku. Insya Allah kinerja nage meningkat tangge ngarahkeun mensejahterakeun rakyat Jawa Barat.
0: Digitalisasi desa di Provinsi Jawa Barat merupakan upaya untuk mewujudkan daerah atau wilayah yang terkoneksi secara utuh dalam segala bidang. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPM Desa Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi mengatakan, titik awal digitalisasi desa adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa atau pilkades secara digital. Menurut Ade, pilkades digital di Jawa Barat sudah dimulai tahun lalu di lebih dari 1.000 desa, sehingga diharapkan desa terkoneksi dapat terrealisasi di tahun 2029 mendatang.
5: Ini yang menjadi mimpi dan harapan yang akan kami wujud.

0: lebih 1.811 desa. Jadi kalau kami gabungkan dari 2025, kurang lebih 47,5% desa nanti sudah terintegrasi di dalam digitalisasi di desa, kemudian akses dari Pemprov ke kabupaten, kota, ke kecamatan, sampai ke desa. Inilah mimpi dibalik Pilkades Digital.
1: Untuk mendukung aktivasi Bandara Internasional Husein Sastranegara, pengelola Lanud Husein Sastranegara melonggarkan beberapa aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Komandan Lanud Husein Sastranegara, Marsekal Pertama Imran Faturrahman mengatakan, beberapa aturan tersebut diantaranya penggunaan stiker yang sebelumnya diterapkan pada kendaraan yang hendak melintas kawasan Lanud dan penggunaan angkutan daring atau online. Imran menegaskan saat ini penggunaan stiker tidak berlaku untuk antar jemput penumpang dan angkutan daring bisa masuk sampai area parkir penumpang.
2: Nanti silakan masuk ke bandara sebagai penumpang, tidak usah khawatir untuk dicek stiker maupun di menyimpan identitas. Kecuali dari penumpang tersebut dia mau parkir di dalam wilayah Lanud atau di wilayah Ring 1 Lanud, tetap nanti ada pos yang akan bisa menggunakan stiker. Bisa nanti masuk ke parkiran saja, nanti antar jemput di situ. Itu kan jaraknya hanya beda berapa meter sih sama drop zone, paling hanya beda 10 meter. Nanti silakan nanti diturunkan di tempat parkir, di koridor yang sudah dibuat zebra cross, parkiran menuju ke arah keberangkatan, baik domestik maupun internasional.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, lu benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: Yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Trenak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: kalah lagi. Kalah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk, langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
4: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget, good friend. Daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama, Good Friends. Singapura berikan bantuan hampir 1 miliar untuk semua anak hingga usia 17 tahun loh. Pemerintah Singapura kembali mengeluarkan kebijakan besar untuk membuat biaya membesarkan anak jadi lebih terjangkau. Tiap anak warga negara Singapura berpotensi menerima dukungan hingga 900 juta rupiah dalam berbagai bentuk bantuan sejak lahir hingga usia 17 tahun. Dukungan tersebut diberikan secara bertahap sepanjang masa tumbuh kembang anak sehingga orang tua bisa mendapatkan bantuan di berbagai tahap kehidupan anak, Good Friends. Dan untuk berita kedua, renang ternyata bisa bantu redakan nyeri pinggang loh. Buat yang sering ngerasa pinggang pegal atau nyeri, olahraga di air ternyata bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Bukan cuma bikin badan lebih bugar, tapi juga bisa membantu mengurangi beban pada tubuh. Sebuah penelitian mengenai latihan di air menunjukkan, sekitar 68% penderita nyeri punggung bawah mengalami perbaikan setelah mengikuti program latihan air secara rutin. Dan untuk berita terakhir, terdapat studi yang mengatakan 52% Gen Z nggak minat jadi manajer di tempat kerjanya loh. Buat sebagian profesional Gen Z, naik jabatan dan punya bawahan ternyata bukan lagi definisi utama kesuksesan dalam berkarir. Terdapat studi yang menunjukkan, 52% profesional Gen Z mengaku tidak tertarik mengambil posisi sebagai manajer tingkat menengah. Sebanyak 72% Gen Z lebih memilih jalur karir individual yang fokus pada pengembangan skill dan diri sendiri dibandingkan harus mengelola orang lain. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado,
3: dan juga selamat, di Trenggalek ada juga.
2: Iya, selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
3: Ada gue Bang Nini King Stressman.
2: Yes, kita mau ngobrolin banyak banget nih hari ini.
3: Apa tuh, kalau boleh tahu?
2: Kita mau ngomongin hal yang sangat penting demi kemajuan bangsa dan negara.
3: Apakah itu?
2: Zodiak.
3: Wah,
2: wow. Gila gak lo? Kita mau ngomong zodiak, terak-terak.
3: Itu ada hubungannya zodiak dan Joe Taslim, ada hubungannya nggak?
2: Ah, Jodanu, wah Jodanu nggak ada yang tahu ya. Ya itulah pokoknya kita mau ngomongin zodiak jam 4 ini ngapain sih?

0: Gua zodiak gua Taurus. Yang semua orang bilang itu iya. Mendekati sempurna Taurus gua.
1: Taurus kalau lu bukan Taurus, Taurus tak pernah diurus lu.
0: Iya, kemungkinan kayak gitu, kemungkinan kayak gitu. Lu apa tuh?
2: Pisces.
1: Ih, Pisces.
0: Musuh gua gaya, Pisces. Gimana nih musuh lu? Gua pernah ditipu sama orang Pisces. Asli gua enggak bohong.
2: Segitu.
0: Apis lah, Apis.
2: Cancer.
0: Cancer. Oke, kita bahas Leo dulu nih ya. Leo itu orangnya suka pamer dan haus pujian. Iya lagi. Pas banget. Lu tuh suka pamer dan haus pujian tau gak lu?
1: Karena miskin gua pamer-pamerin. Kerugian gua, kesakitan gua juga gua pamer-pamerin.
0: Aduh, kacau. Ini kalau Pisces nih ya.
1: Berarti Leo khusus, cocok untuk orang yang suka bikin pameran lukisan gitu ya.
0: Bukan, designer. Bukan suka pamer, bukan ini suka pamer, bukan suka pameran.
1: Oh gitu.
0: Suka pamer idi najis. Kenapa?
1: Najis banget tuh, Leo.
0: Pisces dianggap hidup dalam khayalan dan juga cengeng. Vito emang cengeng dia. Dikit-dikit mencret, berarti kan dia cengeng. Aduh. Kan,
1: jorok banget. Oh, dia waktu itu palanya gua gebuk pakai balok ya, nangis.
0: Oh cengeng. Iya, harusnya enggak pakai nangis. Aja langsung pingsan. Cancer dianggap terlalu sensitif atau baperan. Eh iya, Pis.
1: Kayak patut bayi.
0: Ih, sensitif ya?
1: Mm-hmm.
0: Emang iya, Pis, lo baperan, Pis?
2: Ya sedikit lah.
0: Ah sedikit apa?
1: Kayak gue dong, sombong, pamer.
0: Waktu itu kita kata-katain sama tendangin perutnya nangis. Dasar sensitif lu, payah lu. Oke, abis ini kita bakalan bahas ya. Bisa dibilang ini adalah stereotype tentang zodiak-zodiak yang ada. Zodiak lo apa? Kasih tau gue di voice note.
1: Ntar ada juga berarti matchnya dengan zodiak apa yang bagus.
0: Iya, nanti ya. Ada. Langsung aja voice note ke 0811-949-991.
1: Jangan ke 119 ya.
0: Enggak, udah lo jangan gitu, ntar orang ke distract. 0811-949-991. Kirim voice note. Lo zodiaknya apa nanti gue bacain. Plus request lagunya apa juga boleh.
1: Pokoknya. Oh, sekali lagi nomor WhatsApp-nya 0811-949-991.

0: Bal.
1: Diam gak gue?
2: Gue dong.
1: Masih di Makal Balang Ilham Pink. What about us?
2: Pink. Yeay di kalau gue pink apalagi pas awal dia keluar tuh.
1: Apa tuh?
2: Ning ning ning ning ning ning ning ning apa ya lagu yang gue lupa?
1: Ning nang ning nung ning nang ning nang ning nang ning nung.
2: Ya gitulah.
1: Oke, udah stop aja ya.
2: Jangan nyanyi ya.
1: Dan kita mau ngomongin soal kita lagi ngomongin soal zodiak nih ya. Kan semua zodiak tuh ada stereotipnya masing-masing.
2: Salah ngomongnya zodiak.
1: Aduh, salah satunya adalah zodiak gua Taurus. Dikenal keras kepala dan pemalas. Enggak dong. Keras kepalanya oke, tapi malas enggak dong?
2: Enggak.
1: Lu lihat kan lu lihat dong gua. Mana gua malas?
2: Lu over optimis.
1: Nah, itu dia.
2: Over optimis akhirnya gua yang gua katakan nanti lu begitu tidak berhasil lu akan kecewa.
1: Oh, itu pasti itu jelas. Iya. Semua orang kayak gitu.
2: Famsu berjalanlah gitu.
1: Iya, memang berjalan kalau enggak jalan tidur namanya ya. Oke, ini di WhatsApp juga pada bales nih, ada Archie Art, dia Aries, terus juga MCR Cancer. Oh, itu Cancer dia lagunya ya. Nanti kita bacain semuanya, tenang aja. Ada juga Zeta. Halo Kak Ilham, ini Zeta. Aku habis pulang ex-school. Hari ini aku mau request lagu Ada Band. Karena wanita ingin dimengerti. Gua puterin abis ini.
2: Karena wanita ingin dimengerti.
1: Gua matiin aja mic-nya. Dia, gua tanya, pulang ex-school sekolah di mana? SMPN 2 Tasikmalaya kelas 9.
2: Terus dia balas pakai voice note. Kamu nenye.
1: Dia zodiaknya Scorpio.
2: Scorpio.
1: Taurus itu salah satu yang paling cocok sama Scorpio memang.
2: Scorpio itu lambangnya ini kan blimbing ya?
1: Apa?
2: Lambang Scorpio.
1: Tapir. Nih, ada beberapa zodiak-zodiak ya. Tadi si Aries. Ya. Aries itu dibilangnya adalah dianggap pemarah dan suka mendominasi. Emang iya, Archie. Aries dianggap pemarah, Archie Art.
2: Suka ngatur-ngatur ya.
1: Iya. Kalau Scorpio, dikenal misterius nih, ini Zeta nih ya, hai Zeta. Dikenal misterius, intens, dan pendendam. Masa sih? Tapi bisa jadi sih. Bisa jadi sih.
2: Dia misterius, tapi sering ngasih tahu rahasianya.
1: Wah, misteriusnya di mana dong? Ada satu mantan gue Scorpio. Tapi baiknya juga luar biasa, walaupun ternyata Taurus paling cocok nomor satu sama Virgo. Istri gue yang sekarang. Gitu. Ih, seru dah. Aku kan
2: Virgo.
1: Virgoniawan,
2: namanya.
1: Tapi Leo, kamu tuh tidak jelas, tau nggak lo? Ini ada beberapa lagi nih ya, Gemini dicap pelin-pelan dan manipulatif, masa sih?
3: Leo hadir, Leo.
2: Gemini tuh gemesin tapi orangnya mini gitu.
1: Leo hadir, hanya nama. Leo ya suka pamer dan haus pujian, hanya nama, bener nggak? Lu makan suka pamer?
2: Kalau buat Leo tuh sembah dan puji dia.
1: Apaan tuh?
2: Itu kan ada lagu begitu.
1: Emang ada lagu?
2: Haus pujian kan?
1: Aneh lagunya ya?
2: Apaan sih?
1: Bang, lu jangan sambil makan dong kalau siaran.
2: Enggak, lu.
1: Kita makan anggur.
2: Banyak, baik, durinya, banyak durinya?
1: Gini, lebih baik pas lagi siaran, makan anggur apa kita minum anggur? Ada Nova. Scorpio kalau udah ada yang fake, cut off langsung, trust issue. Iya, gue juga bener. Semua hampir kayak gitu tuh kalau Scorpio.
2: Hanya nama nih, ada beneran nih. Leo romantis, baik hati, tapi pencemburu.
1: Emang iya?
2: Ya tapi gue udah mulai gue ilangin cemburu-cemburu itu.
1: Tapi lu
2: gue baik hati ya menurut lu?
1: Baik. Ya kan? Iya baik. Enggak, tapi kalau lu udah setua ini, lu cemburu sama siapa?
2: Nah itu dia, gue mau ngilangin, ngapain gue cemburu. Gue juga lakunya karena keberuntungan.
1: Ada Virgo nih, dikenal sangat perfeksionis dan juga kaku. Iya, Virgo emang perfeksionis. Udah gitu dia kayak semacam agak OCD gitu Virgo. Maunya iya, apa-apa
2: betul,
1: tuh rapi.
2: Betul.
1: Kayak gue nih di rumah ya, maksud gue kan emang agak berantakan. Suka dia sering diomelin, kayak misalnya nih gue di kasur, gue aur-aurin sampah. Nah, bini gue marah. Maksud kenapa sih? Kan juga
2: cuma... Iya pernah, tetangga lu lagi gergaji. Bubuk gergaji lu bawa ke kasur kan?
1: Gue sebar aja di kasur. Emang gue dimarahin.
2: OCD ya, pernah teman gue Virgo. Dia lewat musola dekat rumah gue. Wah kotor tuh kubahnya. Dia naik ke atas, dia bersihin.
1: Kurang kerjaan ya. Ada Libra nih, dianggap ragu-ragu dan juga pencitraan. Tapi beberapa orang Libra yang gue kenal baik-baik sih. Memang gue gak tahu itu pencitraan atau enggak, cuman menurut gue baik-baik beberapa orang Libra.
2: Nih buat Libra ada lagu nih.
1: Kecuali kecuali orang riba yang jahat, berarti dia gak baik. Oh. Nah itu doang tuh.
2: Nah ada lagu untuk kalian. Libra telah tiba.
1: Libur telah tiba. Okay. Libur telah tiba. Temen gue waktu itu cek marketplace mulu.
2: Iya.
1: Ngapain lu? Libra.
2: Libra.
1: Iya.
2: Kok gue tahu. Kalau gue cowok.
1: Lah temen gue itu juga cowok.
2: Kenalin dong.
1: Kalau Sagittarius nih ya suka kebebasan dan tidak suka terikat. Siapa orang yang suka diikat? Lo dia, kambing diikat lo?
2: Dia BDSM jangan-jangan nih.
1: Apa tuh?
2: Black Dahlia Super Murder. Nama band.
1: Oh itu. Oke. Tapi kenapa diikat?
2: Ya kan Super Murder dia. Black Dahlia itu.
1: Oh makanya BDSM. Oke. Capricorn dianggap ambisius dan gila kerja. Banyak juga yang dianggap gila tapi nggak ada kerjanya.
2: Nah dia kalau lagi kerja fokus banget. Dia nyemilnya kacang kapri loh. Capricorn.
1: Aduh. Kalau Aquarius nih ya dikenal cuek dan sulit ditebak. Gitu. Nih Aquarius nih. Kadang-kadang nih datang apa coba. Lah kita kan nggak tahu. Dia suka ngasih tebak-tebakan yang sulit. Dipanggil diam aja. Denny diam aja.
2: Dia film plan ya bintang, dia nggak sendiri nggak tahu bintangnya apa. Aquarius gitu.
1: Aquarius gitu. Tapi cueknya iya sih cueknya. Tadi tuh dipanggil nggak ini. Gue nih ya, gue di apa namanya di jalan nih, di Tangsel misalnya gitu. Bisa dipanggil nih. Presiden, gue nggak nengok.
2: Oh iya.
1: Gitu. Karena kan bukan. Pisces.
2: Oh siapa lo apa ya?
1: Rafasya, zodiak gue Aries. Aries biasanya optimis, penuh energi, percaya diri dan jujur.
2: Betul. Wah, betul. Lu cocok main sama Autobot.
1: Betul, optimis karena dia optimis prime. Anjay, Dr. Ilham nih, ay, Rama. Rama. Aduh, Rama zodiak lu apa Rama?
2: Rama.
1: Yang lambangnya itu tapir itu loh. Nova yang nonton segini doang nggak kena restrik nih? Iya, gue juga takutnya kayak gitu. Kenapa ya? Ntar aja kita pikirin ya.
2: Iya.
1: Aquarius tadi, kalau Pisces tadi ya, dianggap hidup dalam hayalan dan juga cengeng. Buat lo nih, good friends, kasih tau gue dong lo zodiaknya apa. 0811-949-91 lo kirim voice note zodiak lo apa plus request lagunya apa ya. Gue puterin dulu nih My Chemical Romance Cancer. Tadi udah diminta sama Archie kalau gak salah. Abis itu gue akan puterin Karena Wanita Ingin Dimengerti buat Zeta. Kasih tau gue

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Karena wanita ingin dimengerti. Spesial buat Zeta di Tasik Malaya. Iya, Tasik Malaya.
1: Malaya, Jawa Barat.
0: Iya. Pak Ilham, apakah Audi masih di Delta? Masih. Kianosh hadir, hai. Nova, Nico, Vince, Kavito. Toh, coba cari toh. Oh, udah lo masukin. Oke, siap.
1: Ini masih ngomongin soal Audi siapa tadi? Rama.
0: Rama.
1: Enggak, dia gak, kemarin bahasan kita apa?
0: Apa?
1: Nyatakan dong kalau emang suka
0: gitu. Udah sering. Audi cantik, gue suka banget sama lu. Tapi Audinya takut. Aduh. Nih, ini ada voice note yang bakalan kita puter nih ya.
1: Coba dengarkan.
0: Ini nih, salah satunya dari Rama.
2: Halo Bapak Dokter Ilham Ramdana, gue Rama, zodiak gue Capricorn. Gue mau request lagunya Terdiam dari Malik. Thank you ya Bapak Ilham Ramdana.
0: Oke, Rama, thank you.
1: Emang begitu konsepnya?
0: Apa tuh?
1: Nyebutin zodiak langsung request lagu?
0: Iya.
1: Oh gitu?
0: Iya. Gak tahu. Terdiam dari Malik. Oh,
3: zodiak aku Scorpio.
0: Eh, siapa namanya nih? Oh, Nefrita Sharfina Scorpio. Wow, bentar.
3: Zodiak aku Scorpio. Suami aku Scorpio. Nah, capit-capitan gak tuh. Aku mau request lagu dong.
1: Ya, apa lagu?
3: Aku mau request lagu Maroon 5, Never Gonna Leave This Bed.
0: Oish, enak lagi.
1: Never Gonna Leave This Better.
0: Iya. Oke.
1: Maroon 5.
0: Capit-capitan tuh berdua tuh asli.
1: Itu jadi tiap malam gini ya tangannya sama suaminya berdua.
0: Iya. Makanya capit-capitan, nyot gitu.
1: Ada lagunya, capit-capitan.
0: Oi. Cubit. Sama preman.
1: Ngapain? Cubit-cubitan dong.
0: Ini ada beberapa zodiak yang paling susah untuk move on nih ya.
1: Apa aja itu?
0: Cancer katanya salah satu yang paling susah move on. Oh. Karena dia sangat sentimental. Kalau misalnya ngejalin hubungan, dia enggak pacaran doang, tapi dia ngebangun ikatan emosional. Susah move on ya karena tadi mereka tuh inget-inget apapun. Cancer sangat menyimpan barang-barang peninggalan mantan, mengingat detail percakapan kecil, sering terjebak dalam nostalgia.
1: Mungkin dia RAM-nya gede kali ya.
0: RAM-nya gede, atau misalnya enggak banyak prioritas di hidupnya ya, jadi ngurusin pasangan mulu. Bagi mereka nih putus cinta seperti kehilangan sebagian dari rumah atau zona nyaman.
1: Ditelepon sama bosnya, "Kamu enggak kerja, masuk." "Enggak, saya mau pacaran." "Apa sih kerja?"
0: "Jangan hubungin saya lagi ya." Aduh. Yang kedua, ini benar nih. Yang paling susah move on yang kedua adalah Taurus. Memang, gue sebagai Taurus, gue akui, gue butuh waktu move on ya. Bisa 8, 9, 10 detik.
1: Hah?
0: Ya, Taurus kalau udah kena tuh, pasti dia susah move onnya. Karena kan kita bintang nomor satu yang paling setia itu Taurus, Bang.
1: Lu kalau udah kenal lu all out.
0: Iya.
1: Tapi begitu di kadang lu tambeng apa? Kasih tau hati-hati. Lu tetap maju terus.
0: Iya memang.
1: Optimisnya memang. Over juga lu.
0: Iya.
1: Karena mau gue tonjok lu.
0: Jangan gitu. Jangan gitu. Tampar aja jangan tonjok. Ceweknya Vito Taurus setia atau pasti toh Taurus. Iya kan? Iya. Tapi semua setia, kecuali cewek lu toh. Delta, gue putus karena dia mendua dari gue. Ari, apa bintang lu, Ri? Kasih tau gue. Ini ada temen gue yang belum move on lagi nih. Rama, siapa? Kenapa sih? Kasih tau dong alasan lu putus dong ya. Good friends. Kasih tau gue di voice note 0811-949-991. Atau lu komen di TikTok @DeltaFM. Lu kasih tau gue, lu putus alasannya apa?
1: Karena udah gak mau jalan bareng lagi.
0: Iya, sama zodiak lu apa? Lu jangan ngomong gitu. Lu gak relate, lu gak pernah putus. Lu pacaran sekali doang.
1: Oh iya.
0: Gua nih
1: Dua kali. Yang pertama pacaran gak jadian.
0: Yang masih SMP.
1: Iya.
0: Iya kan? Soalnya banyak hal-hal yang kayak gitu tadi. Alasan putus aneh-aneh. Gua pernah putus gara-gara main basket. Gua pernah putus gara-gara cewek gua terlalu ngelarang-larang.
1: Ngatur.
0: Gua sampe bilang, "Lu cewek gua apa bos gua sih?" Akhirnya gua putusin.
1: Gua
0: gak bisa gua kalau ngatur-ngatur.
1: Gua pernah gitu, berantem-berantem akhirnya gua putusin. Hubungan teleponnya gue putusin.
0: Oh, lu tutup teleponnya.
1: Akhirnya bengkak.
0: Oke. Kasih tau alasan putus lo. Mendua, Vito, Astrid. Ada teman gue belum move on nih, siapa? Hendrik Zage, sorry Profesor Ilham. Belum, Profesor masih jauh. Ongki lagi insecure soalnya bisnis lagi turun banget. Apa hubungannya Rama?
1: Ongki tuh artis selegramnya temennya dia katanya itu yang dia kenal baru
0: 3
1: detik yang lalu.
0: Ah itu dia. Kasih tau gue ya, good friends, alasan putus lo terakhir apa sih? Atau alasan putus yang paling lo inget apa sih? Kasih tau gue 0811-949-991. Lo kirim voice note sama komen aja di TikTok at Delta FM. Hendrik, dulu putus LDR udah gitu selingkuh. Gua nggak pernah bisa lagi LDR.
1: Enggak, alasan yang klasik banget.
0: Fokus UN.
1: Kata orang tua, fokus pendidikan dulu.
0: Alah, fokus pendidikan. Umur lu 42.
1: Pendidikannya militer.
0: Phil Collins, You'll Be In My Heart. Lagu romantis. Kalau habis putus biasanya ngasih lagu ini nih.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau enggak

0: bareng Ilham.
1: Jaman-jaman kita party lu.
0: Parah ini gua.
1: Kita pulang.
0: Ini jaman-jaman gua jarang sadar nih. Ini 2016 kalau enggak salah nih.
1: Ya lu kan parah. Lu sering kejedot, gampang enggak.
0: Bener-bener jaman-jaman gua gila tiap pulang malam digotong-gotong. Gokil lah.
1: Kesurupan mulu kan. Ham, sadar. Gua bilang gitu. Sampai gua bawa jenet kursi.
0: Aduh, ada zodiak-zodiak yang paling cocok berpasangan menurut prinsip astrologi barat.
1: Ya,
0: ini barat nih maksudnya adalah Cilegon Barat ya.
1: Jakarta Barat.
0: Ada daftar-daftar, ada daftar zodiak yang katanya dianggap kalau dia bersatu bakalan harmonis dan ideal.
1: Ada juga yang nggak cocok.
0: Ada juga yang nggak cocok pasti, tapi ini yang cocok-cocok.
1: Iya.
0: Coba sekarang lo kasih tau gue, zodiak lo apa, pasangan lo apa? Lo kan Leo, bini lo apa?
1: Ya, bini gue sebulan sebelum Leo apa?
0: Si tahu gue.
1: Lupa gue. Coba cek.
0: Sebulan
1: bulan Juli,
0: Juli. Skribidu.
1: Wah. Skidipap.
0: Sebelum Leo.
2: Zodiak sebelum Leo.
0: Cancer. Kita cek ya.
1: Cancer cocok enggak?
0: Iya.
2: Penentuannya kapan, Bang?
1: 7 Juli.
2: Oh iya benar.
0: Apakah Leo dan Cancer cocok?
1: Nah, kita bilang, cek nih.
0: Apakah Leo dan Cancer cocok? Tingkat kecocokan zodiak Cancer dan juga Leo dalam percintaan. Keduanya mungkin kurang cocok dalam berbagai hal.
1: Astagfirullahaladzim, kok
0: tapi masih layak untuk dicoba.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Dan Leonya harus lebih bijak, lebih dewasa dalam menjadi kepala rumah tangga.
0: Betul, betul. Makanya kasih tahu ya, lu zodiak lo apa, pasangan lo apa. Ini kalau gue ini ya.
1: Tapi bini gue meskipun Cancer, kepala keras dia.
0: Oh iya?
2: Keras kepala.
0: Enggak, gini kalau palanya empuk gimana?
1: Ya bayi.
0: Kayak tahu nih, gue cek ya, gue cek. Apakah Taurus dan Virgo cocok? Ini kan gue Taurus, istri gue Virgo. Taurus dan Virgo pasangan yang praktis. Hubungan Taurus Virgo memiliki kecocokan yang kuat. Karena keduanya adalah tanda bumi yang menghargai stabilitas. Gue tahu emang gue cocok banget sama Virgo. Walaupun masih sering marah-marah ya.
1: Stabilitas itu tau gak? Orang cek sound drum.
0: Stabilitas. Iya. Apa tuh?
2: Disabilitas.
0: Enggak tahu gua. Vito, jangan, gila gua takut.
1: Takut.
0: Tuh, Taurus dan Virgo salah satu pasangan terkuat dalam astrologi. Dua zodiak elemen bumi masing-masing diperintah oleh Venus dan Merkurius. Mereka secara alami memahami kebutuhan satu sama lain akan stabilitas, keamanan, loyalitas dan komitmen jangka panjang. Gila. Keren ya. Ini coba yang lain ya. Aries sama Libra. Om Botak enggak kelihatan di kamera, Om Botak lo katanya.
1: Iya, biarin apa-apa.
0: Capricorn. Libra, coba kasih tahu.
1: Libra,
0: tadi udah. Kasih tahu dong, zodiak lu apa, zodiak pasangan lu apa. Nanti gue cek cocok apa enggak. Aries dan Libra, pasangan berlawanan yang saling melengkapi. Aries membawa gairah, Libra membawa kedamaian.
1: Wow.
0: Kedamaian.
1: Loh. Libra ini cocoknya jadi tukang sayur.
0: Karena?
1: Itu timbangan.
0: Emang Libra timbangan? Timbangan Gemini.
1: Libra.
0: Gemini mukanya dua ya?
1: Iya.
0: Oh iya benar, Libra, benar. Leo dan Gemini. Ini juga katanya cocok dan kuat ini.
1: Wah, Gemini ntar gua cari
0: pasangan Gemini gitu kan. Otak lu nambah istri mulu. Heran
1: lu itu ilu.
0: Leo dan Gemini sama-sama suka menjadi pusat perhatian, komunikatif dan penuh petualangan seru.
1: Apa?
0: Purnamara. Gue Taurus, suami gue Capricorn. Gue dari pertama kali pacaran sampai 5 tahun terus nikah udah 8 tahun. Oke. Sebentar. Apa?
2: Ading nanya tuh, Bang, saya Cancer, suami Sagittarius cocok.
0: Enggak gini. Lo kalau udah kayak gitu kan udah terlanjur ya. Jangan lo nanya cocok apa enggak. Tak kalau enggak cocok gimana?
1: Lo saling dewasa aja ya.
0: Dan Capri.
1: Asal kalian tahu, di sini aku dibilang enggak cocok. Alhamdulillah pacaran enggak pacaran langsung nikah. Nikah udah 24 tahun, alhamdulillah, doain langgeng ya sampai kakek nenek.
0: Alhamdulillah. Yang bawah apa tadi? Cancer dan Sagittarius. Apakah Cancer? Ini gue nggak googling ya?
1: Enggak.
0: Ini cuma ngetik-ngetik aja.
1: Dia bikin SKCK.
0: Oke, kita ini dulu ya. Kita tadi apa tuh yang atas? Cancer sama Sagittarius. Sebelumnya apa? Taurus sama Capricorn. Taurus dan Capricorn dalam percintaan dapat menciptakan ikatan hubungan yang dalam. Hmm. Ketika mereka dapat merasakan emosi yang sama, keduanya terikat satu sama lain untuk selama-lamanya. Saling melengkapi dalam segala kondisi. Taurus suka memberikan dukungan moral berupa motivasi untuk pasangannya. Tuh kan, dia tuh emang mendekati sempurna tau Taurus.
1: Kalau yang cewek, cowok enggak.
0: Itu Linda Juli. Bang, saya Cancer, suami Sagittarius, cocok gak ya? Cancer dan Sagittarius.
1: Coba suami kamu kalau enggak cocok, suami kamu balik nama biar
0: iya. Atau tuker tambah di OLX ya. Sagittarius zodiaknya api, Cancer elemen air. Hubungan dianggap kurang cocok untuk hubungan pertemanan atau bisnis. Tapi untuk percintaan cocok, katanya gitu.
1: Karena air dan api itu akan jadi satu, melebur gitu ya.
0: Iya. Air dan
1: api.
2: Gimana tuh Capricorn dua-duanya?
0: Yang mana? Oh itu Capricorn. Capricorn dua-duanya.
1: Ya lebih baik yang satu ngalah.
0: Kok gitu? Harus gitu, semuanya juga gitu ya. Capricorn. Capricorn lagi. Cocok dengan
1: apa enaknya Capricornnya? Jagung sama kacang Capri.
0: Aduh, Capricorn juga enak tuh dulu. Apakah mereka saling? Ah ini dia. Capricorn dan Capricorn, apakah berjodoh? Pasangan dengan zodiak yang sama sering dianggap tidak memiliki kecocokan dalam asmara. Hah? Sebab sesama Capricorn itu bakal menunjukkan kemiripan sifat. Dianggap rentan menimbulkan perselisihan dalam hubungan. Emang kamu sering marahan? Siapa tuh Capricorn sama Capricorn?
2: Tadi kamu kata, nih, bagian di shop.
0: Bagian di shop, sering marahan gak bagian di shop? Rama, Pak Ilham, temen gue Ongki zodiaknya Libra. Gini, lu sama Ongki sama-sama laki enggak? Kalau sama-sama laki enggak usah nanya lu. Gua piting lu. Aduh.
1: Om Lesman enggak botak lagi.
0: Besok botak.
1: Besok.
0: Oh, Bagendit kagak, Bang.
2: Gua dong.
0: Marahan tapi enggak pernah lama. Oh iya. Lu apa toh?
2: Pisces sama Taurus.
0: Apakah
2: cowok Pisces
0: dengan Taurus cocok? Cuma bertahan 3 bulan katanya. Lah itu dia, iya. Makanya udah kelebihan nih.
1: Coba cari cowok Pisces apakah cocok dengan
0: dengan cowok Taurus.
1: Laki-laki Taurus.
0: Pisces merupakan zodiak elemen air, Taurus termasuk berelemen tanah. Dua itu bisa saling berhubungan sama satu sama lain.
1: Bikin subur ya kalau
0: iya.
1: Dikasih air kan.
0: Dapat menjalin hubungan percintaan yang langgeng dan serasi. Aja.
1: Asal jangan sampai menikah, ada note di situ.
0: Coba ya lu kasih tahu gua zodiak lu apa, pasangan lu apa. Kalau bisa lu voice note aja ke 0811 949 9991. Plus boleh aku request lagu cinta juga boleh.
1: Boleh.
0: Atau bisa komen di TikTok nih. @deltafm.
1: Tadi ada yang request juga lu.
0: Apa?
1: Dewa, saya patah.
0: Habis ini ya. Okay, ya. Kita cariin. Ini Malik dulu untitled.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.
2: Good friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Good friends, kita mulai dari berita pertama. Kabar duka datang dari dunia musik country. Good friends, legenda musik Amerika Serikat Dolly Parton meninggal dunia di usia 80 tahun di Nashville, Tennessee. Kabar meninggalnya Dolly disampaikan oleh keponakannya melalui video di akun Instagram resmi Dolly Parton. Keluarga Parton dan Owens juga mengonfirmasi kepergian sang legenda. Selama lebih dari 7 dekade berkarir, Dolly dikenal sebagai Queen of Country dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam musik Amerika. Good friends. Dan untuk berita kedua, kabar datang dari dunia badminton Indonesia. Jonathan Christie alias Jojo akhirnya berhasil menduduki peringkat 1 dunia tunggal putra setelah penantian panjang selama 26 tahun. Jojo berhasil menggeser para pesaingnya dan kini berada di puncak dengan Christo Popov menempati posisi kedua. Yang menariknya, Jojo justru mengamankan posisi nomor 1 meski langkahnya di kejuaraan dunia 2026 terhenti di babak 16 besar. Ranking BWF dihitung berdasarkan 10 turnamen terbaik dalam 52 pekan dan konsistensi Jojo sepanjang periode tersebut jadi pembeda, termasuk 3 gelar yang diraihnya pada 2025 di Korea Open, Denmark Open, dan juga Halo Open. Dan untuk berita terakhir, Rex Orange County tiba-tiba manggung di rumah fans di Bekasi. Good friends, biasanya kalau menonton musisi internasional kita harus datang ke venue besar, tapi kali ini beda banget karena Rex Orange County justru membawa konsernya langsung ke rumah salah satu penggemarnya di Bekasi. Rex tampil dalam format house show, yaitu pertunjukan musik dengan suasana super intim dan jumlah penonton yang lebih terbatas. Dengan hanya bermodalkan gitar, Rex membawakan lagu-lagunya secara langsung di depan para penonton yang berdiri gak jauh dari dirinya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang merekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, itu momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan gue gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa lampu. Bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Yes. FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
0: Yes. Delta FM Hits Terenak.

0: Glenn Fredly.
1: Ih, lagu ini zaman
0: Januari.
1: Semua radio muter lagu ini.
0: Gila kita sih.
1: Perjalanan kemanapun ke naik kereta asal banyak orang muter di bis segala macamnya.
0: Di mana-mana. Bener-bener nih lagu yang super duper booming waktu itu ya. Bahkan iya, sampai sekarang betul. Juga
1: masih
0: relate, masih.
1: Relate banget.
0: Iya. Sedih ya?
1: Iya sedih aku nih.
0: Kenapa?
1: Moreno Pruma.
0: Kalau gak salah tuh tahun 2003 tuh rilis ya. Udah lama.
1: Lama.
0: Iya kan? Jam 5 nih, selamat datang di Makal Bareng Ilham lagi ya. Ya, selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado,
1: Serang, Pandeglang. Kemarin gua dapat kiriman duren dari Pandeglang.
0: Yang bener.
1: Duren Baduy.
0: Ah, gak ngirim-ngirim.
1: Ya, gua ngirim mau naik Transjakarta takut diturunin gua.
0: Aduh, gila. Gua enggak tahu nih apakah sekarang durian udah musim banget belum sih? Soalnya kan gua sangat pecinta durian ya.
1: Udah.
0: Gua beberapa kali lewat tukang-tukang durian, itu belum terlalu rame. Maksudnya duriannya belum terlalu banyak.
1: Iya.
0: Jadi gua berpikiran belum terlalu musim kali gitu.
1: Kalau gua baru tahu durian Baduy itu enggak yang kuning yang menarik. Ini warnanya hijau butek gimana sih?
0: Tapi rasanya manis enggak?
1: Dikasih dalam karung gitu isinya 5. Wanginya masya Allah.
0: Berarti lu beli durian dalam karung dong?
1: Iya
0: kan?
1: Wahai kau durian dalam karung.
0: Kayak gitu, gue tuh pengen banget, gue sumpah. Tapi gue kalau durian ya, gue tuh lebih suka durian yang manis pahit. Durian Medan gitu tuh, manis pahit. Gue kalau misalnya ke Medan 3 hari nih, 3 malam misalnya, 3 malam ya pasti gue makan durian. Dan gue minta yang manis pahit ya bang, manis pahit bang. Iya. Kalau gue udah gak, kalau gue belum puyeng banget, gue belum pulang biasanya. Gue makan, kayak
1: sampai
0: gitu.
1: Sampai belenger ya?
0: Sampai belenger, baru gue pulang. Karena gue jarang-jarang ke Medan.
1: Itu yang enak tuh durian monyong.
0: Montong. Ya. Tapi yang lebih enak lagi tuh Raja Musang memang.
1: Oh,
0: apa?
1: Musang King.
0: Iya, itu Musang King itu gila banget. Ada kan Black Thorn.
1: Iya,
0: tapi ya tetap yang paling gue suka yang manis pahit pokoknya. Pokoknya manis pahit. Durian Medan gue suka. Durian Musang King manis pahit. Ya Allah gue suka banget.
1: Kalau semalam lokal sih, tapi belum dibukanya udah wangi itu durian.
0: Iya memang. Maksudnya gue lokal juga doyan. Yang penting manis pahit.
1: Teksturnya tuh apa... kalau belum dicoba memang kelihatan agak keras gitu. Begitu dipegang melenyot kayak ada
0: susu.
1: Aduh,
0: gue pengen banget
1: kayak durian. Kayak selek gitu.
0: Nanti malam kayak mentega gitu ya. Nanti malam gue cari durian deh.
1: Guru gue kan itu cuma pas acara Maulid gue buka, gue tebar di mana-mana. Padahal ngomong, "Masya Allah ini enak banget durian," katanya.
0: Oh iya.
1: Ada lagi enggak ya? Belinya cuma 5, ada lagi.
0: Dosa tahu.
1: Kenapa, Mang?
0: Iya, lo kayak gitu-gitu bikin gue kepengen tapi lo enggak ngasih kan dosa tahu.
1: Semalam subuh ketemu orangnya yang jual itu. Ntar cariin lagi kalau ada gitu.
0: Iya kalau ada mau dong gue beli.
1: Iya siap. Masalah bawanya pakai motor ya?
0: Iya kan tinggal taruh di depan, motor lu metik.
1: Gue pikir gue masih naik busway gitu.
0: Gak usah naik motor aja.
1: Naik busway diturunin gue.
0: Selamat sore buat Kak Ambar juga nih yang lagi di jalan baru pulang kantor. Halo Kak Ambar, apa kabar?
1: Wow, Kak Ambar suka durian juga gak?
0: Suka durian juga gak? Kalau Kak Ambar duriannya lebih suka apa? Yang lokal atau Musang King atau misalnya Montong? Gue... Montong gue jujur paling biasa aja menurut gue karena dia manis aja kan.
1: Iya, biasa.
0: Tapi yang manis pahit itu yang menurut gue luar biasa tuh.
1: Oh iya, satu lagi tekstur yang durian Baduy ini. Itu kan gue taruh di motor, padahal udah dalam karung. Di kaki masih nancep-nancep.
0: Namanya juga durian, udah pasti kan, bang.
1: Ada yang gak begitu, ini kayak
0: masa sih?
1: Lancip-lancip banget.
0: Oh, tapi gue dulu
1: kayak mulut tetangga lancip-lancip.
0: Tapi gue dulu makan durian ya sama teman-teman gue sih bareng-bareng. Satu bulet nih, gak terlalu gede.
1: Iya.
0: 1.300.000.
1: King Musang.
0: Iya, Raja Musang. Tapi ngomong-ngomong soal durian nih ya, ini ada berita kalau Singapura memberikan bantuan hampir 1 miliar buat semua anak hingga usia 17 tahun.
1: Wih, si nyambung banget. Durian, patah banget nih.
0: Habis ini kita bahas ya. Gue dari kemarin banyak banget berita-berita menyenangkan, alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi dari negara lain.
1: Iya.
0: Itu dia.
1: Semoga negara kita meniru ya.
0: Amin. Tapi ada durian botak nggak sih? ada durian botak namanya nangka.
1: Yang tua, biasanya yang tua tuh, rontok.
0: Riana, take a bow.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: emang pahalnya.
1: Lah ini set the bujuk jauh bener.
2: Wah buset.
1: Judulnya Super Far.
2: Oh.
1: Ya kan jauh bener, jauh bener.
2: Itu ngebut dong mobilnya bisa ngebut super fast.
1: Super fast, super fast.
2: Supercar.
1: Oh, supercar. Ngomong-ngomong soal supercar nih ya, Singapura memberikan bantuan hampir 1 miliar buat semua anak hingga usia 17 tahun.
2: Sambungin terus.
1: Singapura nyiapin 900 juta buat tiap anak.
2: Oh, ini rupiah.
1: Iya, maksudnya rupiah. Oh,
2: Singapura pakai rupiah dah.
1: Enggak, ini kan kita convert.
2: Oh, gue pikir
1: 70 ribu dolar Singapura.
2: 900 juta dolar Singapura per anak.
1: Gila, gila, gila.
2: Bapaknya
1: gila,
2: gak usah kerja, bikin anak terus.
1: Wow, bapaknya ngeleset terus tidur-tiduran, rebahan, rebahan. Jadi bantuannya dimulai dari pas lahir. Bertahap nih, masa tumbuh kembang anak. Jadi orang tua tuh bisa dapetin bantuan di berbagai tahap kehidupan anak. Biaya preschool juga diturunin. Biar pengeluaran untuk pendidikan, penitipan anak gak terlalu beban keluarga. Karena kan di Singapura jarang orang punya pembantu karena mahal. Ya. Udah gitu rata-rata dua-duanya kerja karena kebutuhan hidupnya tinggi ya, gitu biaya hidupnya.
2: Apa kalau di monopoli biaya hipoteka.
1: Iya, hipoteknya tinggi. Jadi selain dikasih bantuan finansial, pemerintah juga memperluas child care leave. Jadi apa namanya cuti abis ngelahirin jadi panjang. Jadi 30 tahun.
2: Enggak.
1: Begitu masuk udah nenek-nenek.
2: Enggak, kalau pertama melahirkan dia cuti 360 hari.
1: Oh, lama amat.
2: Jadi maksudnya cuma 5 hari dalam setahun.
1: Wah, ngapain? Jadi ini terjadi karena fertility rate di Singapura ini turun. Jadi cuma 0,87 di 2025. Makanya dikasih insentif karena kan orang ngerasa gini, orang tuh malas punya anak sekarang karena punya anak mahal, apa-apa repot. Bahkan ada beberapa sekolah yang ketika anaknya lahir, surat kelahiran apa namanya akte lahir itu dipakai buat daftar sekolah, saking daftarnya panjang bener gitu.
2: Iya iya iya.
1: Makanya pemerintah nggak cuma ngasih uang, tapi juga pemerintah ngasih, yaudah, nih lo abis itu cuti lahirnya diperpanjang ya, biaya besarin anak kita bantu, penitipan anak kita bantu, pendidikan kita bantu.
2: Jadi biar orang mau punya keturunan gitu.
1: Iya betul. Jadi kalau misalnya punya anak itu mahal, pemerintah ikut bantuin bayar.
2: Makanya negara maju percuma kalau
1: orangnya kagak ada.
2: Iya nggak tiap tahun.
1: Angka kelahirannya rendah.
2: Iya, lama nggak ada lahir sama sekali. Terus negara jadi kebun kosong.
1: Nah itu dia. Makanya kan yang kayak gini nih Singapura, Jepang, Australia juga setahu gue begitu anaknya lahir sampai sekolah tuh lo ada bantuan susu, vitamin dan lain-lain. Di luar negeri tuh banyak. Kalau di Indonesia sih kayaknya belum ya. Karena kan kita kagak usah digituin aja lahir mulu ya kan. Apalagi dikasih insentif begini makin getol aja orang.
2: Skikui-skikui. Yang miris kan di Indonesia pernah lihat dari lahir dikasihnya cuma teh manis doang tuh di dot.
1: Masa sih?
2: Ada.
1: Oh, itu bapak-bapak kali.
2: Enggak, tema bahkan SKM bukan susu formula
1: bayi. Kental manis ya?
2: Iya.
1: Oh, itu jahat kalau kental manis. Itu kan bukan susu.
2: Kental manis masih mending warnanya susu. Nah, ini es teh manis.
1: Es teh manis banget. Ngebohongin anak itu mah namanya. Enggak kali, Bang. Masa segitu aja, Bang.
2: Teh manis disendokin begitu, teh manis banget. Itu bukan teh tawar.
1: Itu mah selingan kali, susunya mah ada.
2: Ah, lu lihat di YouTube ada fenomena begitu ada.
1: Sebentar gue cek-cek ya. Enggak ada.
2: Gua tonjok lu kapan lihat ya, lu bilang enggak ada.
3: Delta FM. Hits terenak.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Kita mulai dari berita pertama, Good Friends. Singapura berikan bantuan hampir 1 miliar untuk semua anak hingga usia 17 tahun loh. Pemerintah Singapura kembali mengeluarkan kebijakan besar untuk membuat biaya membesarkan anak jadi lebih terjangkau. Tiap anak warga negara Singapura berpotensi menerima dukungan hingga 900 juta rupiah dalam berbagai bentuk bantuan sejak lahir hingga usia 17 tahun. Dukungan tersebut diberikan secara bertahap sepanjang masa tumbuh kembang anak sehingga orang tua bisa mendapatkan bantuan di berbagai tahap kehidupan anak, Good Friends. Dan untuk berita kedua, renang ternyata bisa bantu redakan nyeri pinggang loh. Buat yang sering ngerasa pinggang pegal atau nyeri, olahraga di air ternyata bisa jadi salah satu pilihan yang menarik. Bukan cuma bikin badan lebih bugar, tapi juga bisa membantu mengurangi beban pada tubuh. Sebuah penelitian mengenai latihan di air menunjukkan, sekitar 68% penderita nyeri punggung bawah mengalami perbaikan setelah mengikuti program latihan air secara rutin. Dan untuk berita terakhir, terdapat studi yang mengatakan 52% Gen Z nggak minat jadi manajer di tempat kerjanya loh. Buat sebagian profesional Gen Z, naik jabatan dan punya bawahan ternyata bukan lagi definisi utama kesuksesan dalam berkarir. Terdapat studi yang menunjukkan 52% profesional Gen Z mengaku tidak tertarik mengambil posisi sebagai manajer tingkat menengah. Sebanyak 72% Gen Z lebih memilih jalur karir individual yang fokus pada pengembangan skill dan diri sendiri dibandingkan harus mengelola orang lain. Sekian MBA dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, bener-bener banget. Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Bakal bareng Ilham.
1: Ya, bareng Bang Dini juga.
0: Ada Alvito juga nih. Wah, kacau nih.
1: Kenapa?
0: Ada studi masa bilang 52% Gen Z enggak pengen jadi manajer tempat kerja.
1: Mereka pengen jadi direktur ternyata.
0: Pengen jadi CEO langsung. Oh. Kacau.
1: Ini ada yang jadi asisten OB.
0: Ngapain? OB ada asistennya. Jadi buat sebagian orang, misalnya lo kerja, pasti kan lo pengen naik jadi manajer, gitu-gitu kan, lo punya bawahan. Ternyata Gen Z gak gitu. Lebih dari setengah, 52% Gen Z gak tertarik jadi middle manager.
1: Gue pikir gue doang dulu ya. Kan gue di waktu awal-awal tuh 98 dipanggil jadi supervisor.
0: 98 lo udah jadi supervisor?
1: Gue mau diangkat jadi supervisor, tapi gue gak mau.
0: Lo tua ya?
1: Tua gue.
0: Oke. 98 gue masih air kelapa. Terus baru lahir 99. Oke, lanjut. Terus lu gak mau?
1: Ya karena yang dua temen gue semua, gue anggap temen kita nih jadi.
0: Jadi lu gak mau bersaing sama teman-teman lu lah gitu. Udah lu kalau bisa lu naik aja. Tapi keren juga berarti kedewasaan lu ya.
1: Kita samaan aja lah gitu, bareng-bareng yuk gitu.
0: Oke. Dewasa lu berarti lu, Bang. 72% Gen Z lebih milih jalur karirnya individual, fokus ke ngembangin diri sendiri, bikin brand sendiri daripada harus ngelola orang lain. Disebutnya ada conscious unbossing.
1: Oh, pantesan Gen Z banyak yang suka ngadoin baking soda jadi biar berkembang dirinya.
0: Bukan, enggak ada. Mengembang. Gen Z ngapain minum baking soda? Enggak ada. Ini pilihan buat enggak ngejar posisi manajemen, fokus ke keahlian sama ngembangin diri sendiri.
1: Skill.
0: Soalnya middle management menurut Gen Z itu posisi yang stressful. 69 Gen Z bilang kalau posisi manajemen di tengah-tengah itu middle management tingkat stresnya tinggi banget, tapi imbalannya nggak seimbang.
1: Itu yang gue pikirkan. Jadi dari atas ditekan, dari bawah juga ditekan.
0: Itu dia. Jadi ditekan-tekan terus kita.
1: Kejepit gitu.
0: Dan ruang pengambilan keputusan kan terbatas banget ya. Banyak yang bilang 18% Gen Z ngerasa kalau middle management kewenangannya juga terbatas.
1: Nah,
0: lu gak bisa ngambil keputusan tapi lu tekan-tekan.
1: Nah, maka dari itu, good friend, kita akan mengadakan seminar tentang bagaimana caranya
0: menjadi middle management. Dan yang akan jadi pembicara 3 orang staff yang udah 30 tahun gak pernah jadi middle management. Gimana? Kalau Gen Z mulai ninggalin hierarki yang tradisional gitu. Dia lebih cocok sama kerja yang kolaboratif. Dia gak terlalu suka diatur. Terus juga dia maunya gak ada hierarki yang macem-macem.
1: Jadi kayak dia geng berbasis, gitu, kayak pertemanan aja. Kayak nongkrong.
0: Basisnya tim dia maunya. Naik jabatan tuh bukan segalanya lagi. Yang penting
1: betul.
0: Lu mendingan mana? Jabatan lu naik tapi gaji gak pernah naik, atau gaji naik tapi jabatan lu gak naik? Kalau gue mendingan gaji naik terus, jabatan mah gak ada masalah.
1: Betul, sebagai
0: Gen Z ya kali ya, gue mikir kayak gitu ya.
1: Kalau gue dulu lebih mikirnya gue mengembangkan diri keluar. Jadi gue kenal banyak teman-teman dari label-label segala macem.
0: Makanya lo tercetus lah Rafa Daily Production.
1: Betul itu.
0: Itu lebih enak banyakin teman, banyakin relasi daripada naik jabatan kalau sekarang.
1: Betul.
0: Yang penting duitnya banyak, jabatan
1: nggak perlu. Karena lo naik jabatan lo akan nginjak teman.
0: Iya, bisa jadi gitu. Walaupun tidak selalu, tapi bisa jadi kayak gitu, ya kan? Ngomong-ngomong soal jabatan nih ya, ini ada sebuah lagu Kala Sang Surya Tenggelam dari Krisye.
1: Surya Tenggelam berarti yang naik omes nih.
0: Nah, salah. Bukan begitu. By the way, tadi kan udah ajan maghrib ya. Jangan lupa saat maghrib ya.
1: Betul.
0: Good friends ya. Enggak gitu juga. Jangan kemana-mana, tetap di Delta FM. Di Mangkal bareng Ilham, ada Bang Deni juga, ada Vito juga. Ini dia Krisye. Surya Tenggelam.

0: Masih di Mangkal bareng Ilhamika. Everybody's gonna love today, gonna love today. Dulu tuh kalau gak salah lagunya dipakai sama salah satu brand buat apa namanya, flash mob gitu. Wih, keren. Nah,
1: gak ada.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Jam menuju jam 7 malam nih. Gimana, pada lagi di mana sekarang?
1: Pasti di jalan kali harusnya ya. Baku dengan kemacetan.
0: Iya, tapi gue gak tahu ya. Minggu ini gue rasa tuh cukup lengang jalanan, nggak terlalu macet lah gitu.
1: Karena orang kemarin banyak yang super long weekend.
0: Yang kasihan tuh yang jalan keluar kota, kayak misalnya ke Bandung, ke Puncak.
1: Cimahi itu parah banget macetnya.
0: Iya, makanya
1: karena lagi ada proyek pembangunan apa jalan apa jembatan layang gitu.
0: Iya, makanya di mana-mana tuh macet luar biasa. Yang kasihan tuh yang main-main keluar kota. Makanya gue kalau long weekend bukan saatnya untuk liburan gitu.
1: Karena kita anti mainstream ya.
0: Iya, di rumah aja long weekend mah. Siapa tahu gini, soalnya di rumah, siapa tahu tiba-tiba dapat rezeki. Misalnya lo lagi di rumah,
1: betul, iya.
0: Tiba-tiba Rex Orange datang, terus betul. Dia konser di belakang rumah lo, iya kan?
1: Pas lo lagi ngulek sambel kan.
0: Itu dia, makanya ini kemarin Rex Orange datang ke salah satu rumah penggemarnya di Bekasi. Main di halaman rumah.
1: Betul.
0: House show gitu. Jadi dia ya duduk main gitar nyanyi-nyanyi.
1: Iya.
0: Penontonnya terbatas, nyanyi.
1: Bersila.
0: Iya, gua bilang gila ini orang. Jatah hokinya seumur hidup udah kepake hari itu.
1: Iya.
0: Bahkan di tempat dia aja ada pohon pisang.
1: Udah gitu ada tukang lewat tuh jualan bandeng, iya. Presto, tahu bulat.
0: Untung pohon pisang kagak ada pojoknya.
1: Malam dong.
0: Ini siang-siang.
1: Itu apa itu? Teh solo yang jumbo dia pesen.
0: Aduh.
1: Pakai lemon.
0: Ini bagian dari pop-up Asia Tenggara. Jadi ada rangkaian intimate pop-up performance gitu kan. Jadi di Asia Tenggara tuh ada. Dan ternyata salah satu konsernya di salah satu rumah penggemarnya, Rifki namanya ya. Iya kan.
1: Kenapa itu harus di Bekasi dia sih?
0: Gua gak tau. Mungkin kalau dia ke Tenjo kejauhan kali ya. Iya kan.
1: Lu pada larang.
0: Wah, itu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Lagunya enak lagi. Rex Orange salah satu yang
1: gue juga lagi ngusulin si ini, Skrillex.
0: Ngapain?
1: Main di Cikarang Timur.
0: Aduh, jauh banget, macet lagi. Walaupun udah kesering ke Indonesia, tetap ditunggu-tunggu konsernya nih.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak, di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Kabar duka datang dari dunia musik country. Good Friends, legenda musik Amerika Serikat Dolly Parton meninggal dunia di usia 80 tahun di Nashville, Tennessee. Kabar meninggalnya Dolly disampaikan oleh keponakannya melalui video di akun Instagram resmi Dolly Parton. Keluarga Parton dan Owens juga mengonfirmasi kepergian sang legenda. Selama lebih dari 7 dekade berkarir, Dolly dikenal sebagai Queen of Country dan menjadi salah satu figur paling berpengaruh dalam musik Amerika. Good Friends. Dan untuk berita kedua, kabar datang dari dunia badminton Indonesia. Jonathan Christie alias Jojo akhirnya berhasil menduduki peringkat 1 dunia tunggal putra setelah penantian panjang selama 26 tahun. Jojo berhasil menggeser para pesaingnya dan kini berada di puncak dengan Christo Popov menempati posisi kedua. Yang menariknya, Jojo justru mengamankan posisi nomor 1 meski langkahnya di kejuaraan dunia 2026 terhenti di babak 16 besar. Ranking BWF dihitung berdasarkan 10 turnamen terbaik dalam 52 pekan dan konsistensi Jojo sepanjang periode tersebut jadi pembeda, termasuk 3 gelar yang diraihnya pada 2025 di Korea Open, Denmark Open, dan juga Halo Open. Dan untuk berita terakhir, Rex Orange County tiba-tiba manggung di rumah fans di Bekasi. Good Friends, biasanya kalau menonton musisi internasional, kita harus datang ke venue besar, tapi kali ini beda banget, karena Rex Orange County justru membawa konsernya langsung ke rumah salah satu penggemarnya di Bekasi. Rex tampil dalam format house show, yaitu pertunjukan musik dengan suasana super intim dan jumlah penonton yang lebih terbatas. Dengan hanya bermodalkan gitar, Rex membawakan lagu-lagunya secara langsung di depan para penonton yang berdiri gak jauh dari dirinya. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, balik lagi di Mangkal bareng Ilham.
1: Yeay, udah jam 7-an ya.
0: Jam 7 malam nih. Ini hari Rabu. Gua kalau jam 7 tiap malam tuh gua basket.
1: Oh iya gitu. Iya.
0: Di deket ini di lapangan ice skating gitu.
1: Wah, bukan ini lapangan tembak.
0: Seru banget kali ya olahraga di mana lapangan tembak. Ngapain? Ya kocar-kacir aja gitu. Soalnya kalau dia banyak kena tembak. Jam 7 kita mau ngomongin soal Jonathan Christie resmi jadi tunggal putra peringkat 1 dunia.
1: Woi Jojo, selamat Jojo.
0: 26 tahun Indonesia enggak ada peringkat 1 dunia. Terakhir tuh Taufik Hidayat.
1: Sebelumnya lagi dulu Lim Swiking.
0: Iya, dulu banyak.
1: Icuk Sugiarto.
0: Ya kan, Icuk Sugiarto. Sampai ada ragu-ragu Icuk gitu.
1: Iya betul. Dulu cowoknya semua ada yang peringkat 1.
0: Susi Susanti. Kalau Taufik Hidayat tuh terkenal backhand smash yang super cedar gitu.
1: Iya, betul.
0: Abis ini kita bahas ya, tapi ngomong-ngomong soal ini gue orang yang olahraga cukup rutin seminggu. Iya. Gue kalau pagi jalan di situ Gintung tuh satu putaran minimal. Kalau lagi nggak capek dua putaran. Itu seputaran 6 kilo bang. Kalau lo udah berangkat seputaran udah nyampe tengah lo nggak bisa balik, lo harus abisin.
1: Oh iya karena nggak ada

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, mengucapin selamat buat Jonathan Christie.
1: Iya.
0: Jojo resmi nomor satu dunia.
1: Tapi gue berharap Jojo tetap dewasa ya. Begitu ya, kamu peringkat satu, jangan peringkat dua jadi mulai dekin. Aku satu.
0: Kemungkinan sih dia nggak dewasa ya. Jadi dirilis di ranking BWF. Apa tuh? Badminton World Federation.
1: Wow.
0: Ini yang di pekan ke-35 Selasa 25 Agustus naik 2 peringkat dengan koleksi 87.631 poin. Unggul dikit dari Christo Popov.
1: Itu siapa?
0: Ini pemain bulu tangkis dia. Dia nempatin posisi kedua.
1: Dari negara mana?
0: Christo Popov ini bukan dari Indonesia. Oh. Gitu. Dan ini kan si Jonathan Christie peringkat 1.
1: Iya.
0: Peringkat duanya Christo Popov.
1: Iya.
0: Peringkat ketiganya ini bukan Cristiano Ronaldo.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi tidak ada cabang lain yang masuk ke BWF. Gitu. Padahal Jojo gak melaju jauh di kejuaraan dunia loh.
1: Iya,
0: walaupun
1: iya,
0: langkahnya di kejuaraan dunia 2026 berhenti di 16 besar. Tapi memang pesaingnya lain juga banyak yang tumbang.
1: Oh.
0: Kayak si Yuki.
1: Yuki Kato?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Namanya Shi Yuki.
1: Oh.
0: Dia tersingkir di 64 besar, dia turun ke peringkat 6. Terus Kuniafut Vititsarn. Ah, ini pasti ini bukan orang Brebes nih ya.
1: Antar jemput makanan nih. Kuniafut.
0: Dia berhenti di perempat final. Cho Tien Chen ini gagal maju ke final juga.
1: Pandeglang
0: makanya
1: tuh, Cho Tien Chen dari Pandeglang.
0: Apa tuh?
1: Kayaknya dari Pandeglang itu.
0: Enggak. Brebes. Konsistensi Jojo yang jadi kunci nih ya. Jadi ranking BWF dihitung berdasarkan 10 turnamen terbaik dalam 52 pekan alias setahun. Konsisten mulu nih Jojo nih. 3 gelar kan 2025 dapet tuh. Dia Korea Open menang, Denmark Open menang, terus Hilo Open menang. Akhirnya setelah 26 tahun Indonesia ada lagi peringkat 1 dunia setelah Taufik Hidayat. 24 Agustus tahun 2000.
1: Berarti ada benernya ya. Gue ngaji kemarin, guru gue bilang ini untuk urusan
0: dunia,
1: bukan
0: untuk urusan bulu tangkis,
1: keagamaan di lingkungan. Jadi yang kompeten akan hilang dengan orang yang konsisten.
0: Oh bener. Dari Taufik ke Jojo.
1: Lu pantun.
0: Bukan.
1: Dari Taufik ke Jojo. Cakep.
0: Jadi kan udah ngelewatin eranya Sony Dwi Kuncoro dulu. Yeah. Anthony Ginting. Sempat deket-deket ke puncak nih. Tapi belum sampai nomor
1: gadok,
0: satu.
1: Gadok.
0: Iya. Dia malah ke Sukabumi.
1: Belok kanan.
0: Akhirnya Indonesia ada lagi tunggal putra nomor satu dunia. Ih keren. Happy Indonesia.
1: Bro.
0: Jojo.
1: Break.
0: Congrats.
1: Red.
0: Aduh.

0: ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Masih di Mangkal Barang Ilham, ada fakta baru, 68% sakit pinggang hilang dengan menghilangkan pinggangnya.
1: Ini dengan kamu berenang di acara triathlon.
0: Dengan berenang dikejar hiu. Tapi emang banyak yang bilang tahu, lo kalau sakit pinggang,
1: iya,
0: kalau apa tuh kejepit saraf.
1: Saraf kejepit,
0: obatnya berenang.
1: Bahkan dokter bilang kamu gak perlu berenang, kamu cukup jalan di air tuh, ikutin arus air ngambang.
0: Betul, tapi di kolam renang ya, jangan jalan di air di gelas gitu.
1: Apalagi di tabunan debus tuh.
0: Jadi itu ternyata sangat ngaruh, 68% ada perbaikan katanya. Latihan di air. Jadi peserta nyeri punggung mengalami perbaikan setelah program latihan air secara rutin.
1: Itu terapinya begitu ya.
0: Iya, karena kan kalau misalnya lu dalam air, tubuh kan ada daya apungnya, tekanan pada tulang-tulang jadinya kan ngikutin, berkurang.
1: Ya itu alami itu.
0: Iya, makanya. Jadi yang dilatih juga otot penyangga. Kita bisa latihan tanpa memberikan beban berlebih.
1: Orang ada yang ditanya orang saraf kejepit, gimana Bu setelah tadi di kolam renang? Basah dok.
0: Oh iya. Dan ini gak harus atlet renang ya. Ya iyalah, siapa aja bisa. Namanya aquatic exercise. Kan ada juga. Jadi banyak tau yang di air-air itu bisa memberikan kita manfaat. Kayak misalnya yang ikan kaki dicelupin, kakinya sakit, dicelupin ada ikan piranha, hilang kakinya. Sakitnya kan juga hilang kalau kayak gitu.
1: Sadis banget kalau arwana apa piranha. Iya, mendingan itu kura-kura. Tuh kalau sekali gigit
0: nyopot lama. Tapi jangan asal olahraga ya. Kalau misalnya emang lo ada yang sakit pinggang nih, lo konsultasi dulu sama dokter atau tenaga kesehatan. Latihan apa yang kira-kira bisa? Jangan tunggu sampai parah. Nanti kalau tunggu sampai parah malah ribet. Kalau pinggang udah enggak enak, cobalah. Lu cobain olahraga di air, kalau makin parah atau enggak sembuh-sembuh, baru lu datengin tenaga medis.
1: Kalau pinggang tindakan pertama biasanya diolesin baljitot.
0: Iya. Apa tuh baljitot?
1: Balsam pijit dan lotot.
0: Gue dulu suka baca tuh iklannya, baljitot, balsam pijit otot. Gila. Wow.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Trena. Tetap di Delta FM.

0: Jam 8 malam is time for us to go. Terima yes. kasih banyak yang udah dengerin dari tadi nih.
1: Enak ya abis kita berenang jadi sarap-sarap sama di pinggang kita enak.
0: Lu sarap, saraf, saraf.
1: Oh saraf ya.
0: Saraf-saraf di tubuh kita jadi lebih enak nih.
1: Iya, relax. Bukan skrilek ya.
0: Waduh, joget dong kalau skrilek dong. Jam 8 ya, kita harus cabut nih ya, good friends, kita bakalan ketemu lagi besok.
1: Betul.
0: Di hari, apa itu namanya?
1: Kamis. Jam 4 sampai jam 8 malam.
0: Jam 4 sampai jam 8 malam. Dengar-dengar juga katanya bakal ada demo gede besok. Jadi buat you nih, good friends yang misalnya besok ikut demo atau apa, keep me update ya. Nanti gue akan bacain update-nya kayak gimana, dan hati-hati, kita perlu menyuarakan, tapi yang penting keselamatan tertip itu lebih juga, penting.
1: Tertip ya, tidak.
0: Terima kasih banyak buat Bang Denny AKB Slash.
1: Iya, gue jadi sampai rumah nanti gue cek helikopter gue, semoga nggak mau kalau demo gue kayaknya bawa helikopter aja.
0: Kesininya.
1: Percaya lo?
0: Gejalanya apa ya awal-awal begini? Thank you juga buat produser kita Elvi.
1: Elvito.
0: Elvito, ada juga Apis yang tadi godain cewek terus di depan.
1: Ya, namanya Elvito Wonokromo.
0: Ah, karena apa begitu? Oh, terus juga ada Abang Luna nih, gila. Ada Bang Rido juga, ada Bang Hendra. Ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
2: Delta FM, Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang se-Amerika Serikat demi menghormati wafatnya Dolly Parton. Trump menyebut kepergian sang legenda country di usia 80 tahun sebagai kehilangan besar yang tidak tergantikan. Sementara dari berita entertainment, Lionsgate merilis first look film The Hunger Games Sunrise on the Reaping yang menampilkan versi muda Presiden Snow, Evie Trinket, dan Caesar Flickerman. Film prequel yang berfokus pada masa muda Haymitch Abernathy ini siap tayang di bioskop 20 November 2026. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dipastikan gigit jari setelah Alejandro Balde memutuskan tetap bertahan di Barcelona demi memperjuangkan posisinya di Camp Nou. Bek berusia 22 tahun itu memilih bersaing di bawah asuhan Hansi Flick ketimbang menerima godaan transfer ke Inggris.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta FM, Hits Trenas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good friend. Halo, we're back here on Delta FM. Delta untuk yang terus bergerak. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. How is it going? 27 Agustus 2026, Danar Gumilang, Astri Ovi akan kembali mengudara. Menyapa teman-teman semua yang mungkin sekarang ini lagi siap-siap untuk beraktivitas, atau mungkin hari ini adalah jadwal work from home karena sudah mendapat imbauan dari kantor dari beberapa hari yang lalu, atau bahkan diingetin lagi kemarin, atau bahkan tadi malam gitu ya lewat WhatsApp grup kalau hari ini diperbolehkan untuk work from home, karena memang ada beberapa kebijakan di kantornya yang memperbolehkan hari ini work from home karena memang ada aktivitas unjuk rasa dari beberapa aliansi masyarakat untuk menuju ke gedung DPR MPR hari ini. Well, anyway, menyapa teman-teman semua yang lagi di dalam perjalanan juga, semangat menjalani aktivitasnya hari ini. Gimana, apakah hari Kamisnya justru bikin deg-degan karena ada agenda penting di hari ini? Semangat menemani lo sampai jam 10 pagi nanti bareng gue dan juga Ovi. Lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an akan kita hadirkan. Coba dong absen pagi, pingin tahu nih siapa saja yang sudah bergabung di Delta FM. Gimana caranya? Bisa mampir ke sosial media gue @danargumilang, sapa gue di sana, DM boleh, atau mungkin lo lebih nyaman lewat WhatsAppnya Delta FM juga nggak masalah, good friend. Silakan mampir di 0811 8878 9991. Gue tunggu sapa paginya. Mau kirim voice note boleh, mau kirimin pesan teks juga boleh, sambil ikutan request boleh, sambil ikutan bercerita hari ini ada rencana apa, silahkan. Kita tunggu sambil lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Memulai kata gue, kita hadirkan sesuatu yang seru di hari ini, di hari Kamis, dengan lagu yang satu ini. Hope you like it. This is Snoop Dogg and also Pharrell, Drop It Like It's Hot.

0: Delta FM Hits Terenak, back with me dan Argo Milang. Kalau ngomongin tentang Hits Terenak memang ada di Delta FM. Cuma kalau ngomongin tentang yang sekarang ini, kita hadirkan di sini nih good friend. Kita menemani teman-teman yang terus bergerak, menemani yang mungkin sekarang ini lagi nganterin si kecil untuk beraktivitas, untuk menghadirkan keseruan-keseruannya tersendiri. Mungkin salah satu yang dilakukan adalah coba nak kirimin voice note ke Delta FM. Siapa tahu nanti diputerin sama Om Danar sama Tante Ovi. Gemes banget. Memang kita kalau ngomongin tentang sapa pagi, ngajakin si kecil untuk bisa ngirimin voice note ke sini nih good friend. Gak cuma ngirimin voice note, tapi juga terima kasih nih buat good friend yang udah mampir ke Instagram gua, ikutan request di pagi hari ini. Ardi dari Semarang, selamat pagi. Terus juga ada Micha Enak, selamat pagi. Mau dengerin lagunya Dimas M, sialnya dia lebih menarik. Oh wow. Kayaknya gak ada lagu itu di banking song kita. Mungkin lagu yang lain. Good morning juga untuk Caca underscore Kira yang hadir di Instagramku. Mau dengerin lagunya Jenny yang Less Than A Lover. Makasih semangat siarannya. Terima kasih banyak juga Caca sudah mampir ke Instagramku untuk ikutan request. Ini pun juga sudah hadir. Ada Dian, selamat pagi Renata. Ada sebentar, tadi ada Ani. Terima kasih banyak untuk William. Hi, good morning. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung. Tadi pun juga dari Bandung ada Kang Hendi yang menyapa gue lewat WhatsApp-nya kita. Katanya Bandung tetap work from office pagi ini, lalu lintas Arca Manik Antapani lancar katanya gitu. Okay. Buat teman-teman yang sudah ngirimin voice note, terima kasih banyak. Sama-sama dari Bandung nih, yang satu ini hadir ada Augie. Kita coba hadirkan. Nah, Augie, selamat pagi.
1: Pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Good morning.
1: Dari Bandung.
0: Hai Ogi.
1: Aku mau esul pencaksilat setelah udah selesai sekolahnya.
0: Ah.
1: Jadi aku pengen mau request
0: pengen
1: lagu
0: tuh?
1: One Kiss dari Calvin Harris dan
0: Dua Lipa.
1: Dua Lipa.
0: Oke.
1: Okay. Makasih ya Om Tante, semangat ya.
0: Terima kasih banyak Ogi. Ada lanjutannya nih. Apa tuh?
1: Bandung panas, jadi jangan lupa
0: apa tuh?
1: Minum air dingin
0: yang banyak
1: sama juga
0: sama apa tuh?
1: Mama aku sakit flu sekarang.
0: Aduh.
1: Doain ya.
0: Semoga lekas pulih ya, amin.
1: Jaga kesehatan semuanya.
0: Terima kasih banyak Ogi sudah ikut ngirimin voice note ke kita di sini. Emang paling gemes nih good friend kalau misal pagi-pagi dengerin suara si kecil ya. Buat mamanya Ogi semangat loh. Ini yang luar biasa sekali nih aktivitasnya. Selain Ogi juga hadir nih yang ngirimin voice note ke WhatsAppnya Delta FM. Ada Benji, selamat pagi Benji.
2: Selamat pagi Om Dana dan Tante Ovi.
0: Halo.
2: Aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Aku juga sembari mau request lagu Aku Ladia dari Drive. Terima kasih. Selamat persiaran ya, dadah.
0: Dadah Benji, terima kasih banyak sudah ikutan menyapa kita di sini. Selain Benji ada siapa lagi nih yang ngirimin voice note? Kemarin adiknya, sekarang kakaknya yang ngirimin voice note ke WhatsAppnya Delta FM.
3: Halo Om Danar dan Tante Ovi.
0: Good morning.
3: Aku Hana.
0: Halo.
3: Aku
0: Hana.
3: Elsa. Aku di sini lagi sama Elsa.
0: Halo.
3: Elsa.
4: Halo Om Danar dan Tante Ovi.
0: Gemes banget berdua.
3: Kita lagi berangkat ke sekolah. Kita siang kesiangan berangkatnya soalnya papa bangunnya siang.
0: Aduh.
3: Oh iya, aku mau request lagu Jatuh Suka dari Tulus. Aku juga mau titip salam sayang buat mamaku yang ada di rumah. We love you mama.
0: Gemes banget. Sama-sama Hana dan juga Elsa. Hati-hati di jalan. Papa itu di diinfoin sama anaknya kalau papanya telat bangun jadi terlambat ke sekolah. Hati-hati di jalan kalian semuanya ya. Ini makin rame nih good friend kalau ngomongin tentang WhatsApp-nya Delta FM yang menghadirkan voice note tersendiri. Sebentar aku puterin satu lagi ya.
5: Hai Kak Danar sama Kak Ovi.
0: Halo.
5: Aku Devina dari Bandung.
0: Morning Devina.
5: Jadi aku lagi perjalanan ke sekolah. Habis nganterin adek, ada ulangan IPA.
0: Aduh,
5: aku
0: semangat.
5: Sambil belajar di mobil.
0: Gemes.
5: Aku mau request lagu.
0: Lagu apa
5: Titik
0: tuh?
5: Titik Nadir.
0: Titik Nadir, oke.
5: Okay. Salam dari Grace adekku yang sering voice note pagi-pagi.
0: Gemes
5: tadi
0: nih.
5: Tadi dia udah turun, udah di sekolah.
0: Sekarang giliran kamu yang belajar di sekolah.
5: Bye-bye,
0: buat ulangan ya. Oke, okay. Kalau begitu Devina, selamat beraktivitas hari ini. Salam buat mama papa juga. Sambil ngajakin juga good friend yang lain mau ikut sapa pagi, boleh banget. Mau lewat WhatsAppnya Delta FM silahkan. Udah di save belum nomornya? 0811-8878-9991 or simply you can just reach me through my social media account at Danar Gumilang, itu akun Instagram gue. Mampir di sana, DM di sana kalau misalnya memang lebih nyaman lewat Instagram ya. In the meantime, kita hadirkan dulu requestan dari Ogi. This is Calvin Harris and also Dua Lipa with One Kiss, only on Delta FM. Delta, untuk terus yang bergabung.

0: kita bikin pagi ini makin seru yuk, Good Friend. Bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Juxtaposed. Still from the best radio station in town, Delta FM. Untuk yang terus bergerak, a very good morning to each and every one of you who recently joined to this program. Danar Gumilang hadir di Good Mood Club kembali di sini. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Sebentar lagi kita juga akan live di TikToknya Delta FM. Menyapa teman-teman yang baru bergabung, gimana kondisi jalanan di luar sana? Apakah ngerasa hari ini cukup lengang? Karena memang banyak imbauan dari kantor dan juga beberapa tempat beraktivitas di area-area yang memang dikabarkan akan dilaksanakan demo hari ini. Coba di-share dong ke kita, pengin tahu kondisi jalanan pagi hari ini tuh seperti apa. Terima kasih banyak loh buat teman-teman yang sudah ikutan request lewat Instagram gue. Tadi ada Mas Dani yang pengin dengerin lagunya Super Fury Animals. Baru aja gue puter, aduh udah lama gak dengerin lagu itu. One of my favorite song, thank you banget loh Mas Dani. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah bergabung, yang ngirimin voice note pun juga makin ramai di WhatsApp-nya Delta FM. Di sapa pagi ini, Ovi pun juga masih di dalam perjalanan nih, good friend. Jadi kita coba hadirkan melihat beberapa info yang ada sambil kita ceki dulu nih sebentar. Nanti gue coba lihat-lihat dulu bentar. Oke, yang saat ini hadir teman kita yang mengirimkan voice note-nya di pagi hari ini.
1: Halo, Om Danar, Tante Afi.
0: Selamat pagi.
1: Kinara.
0: Hai.
1: Aku berangkat sekolah hari ini.
0: Kinara, good
1: aku
0: morning.
1: Aku mau bilang kalau hari ini aku ada les.
0: Nah, les apa, Kinara?
1: Request lagu dan by Shield on Seven. Terima kasih.
0: Oke, siap kau bikin dengerin lagunya dan dari Shield on Seven. Oke, nanti aku siapin ya, Kinara ya. Sambil kita lanjut lagi nih, ada Maria yang ngirimin voice note. Apakah ini dari si kecil yang dikirimkan voice note-nya?
2: Pagi Om Dana, Tante Ovi. Oh,
0: good morning.
2: Mau kirim-kirim salam dong buat anakku.
0: Boleh
2: namanya
0: dong.
2: Celestine, dia ulang tahun hari ini.
0: Oke.
2: Aku mau tolong dong puterin lagunya Westlife kalau bisa yang I Have a Dream. Terima kasih.
0: Oke, Maria, a very gentle wish for your daughter Celestine. Selamat ulang tahun hari ini. Terima kasih banyak lo sudah kirimin voice note-nya ke kita. Gue tuh sambil tadi ngecek WhatsApp ya, tapi memang gak agak lumayan gini nih, good friend. Jadi kayaknya nih Ovi gak jadi gabung bareng sama kita siaran hari ini karena dia lagi sakit. Baru baca WhatsApp-nya gue. Oke, Ovi, semoga lekas pulih. Jadi memang lagi agak kurang enak badan dia. Nanti coba kita halo-halo lagi ya. Kita coba telepon nanti dari studionya Delta FM. Coba ngobrol sama dia lagi sakit apa sih anak yang satu ini nih. Oke, gak masalah. Tapi kita lanjut dulu nih. Mau bacain WhatsApp dari teman kita yang satu ini. Selamat pagi Arvina. Good morning. Arvina, so sorry to hear your condition this morning. Bete katanya tiba-tiba ban mobilnya kempes, jadinya telat antar anak-anak. Mau dengerin lagu yang happy-happy dong. Semangat siarannya. Semangat juga, hai, buat yang baru saja menghadapi kempesnya ban mobil, Arvina. Semoga aman-aman aja ya. Nanti coba kita ceki lagi, mudah-mudahan lagu-lagu yang hadir di sini bisa menyemangati Arvina dan juga good friend yang mendengarkan kita di Delta FM. Sambil ngomongin tentang keseruan ya, mungkin nanti kita ngebahas tentang AI deh abis yang satu ini. Kira-kira apa yang akan dibahas, so kita akan balik lagi abis yang satu ini. Sambil ngajakin teman-teman yang lain yang mau ikutan request, boleh. Mau dengerin lagu enak apa di pagi hari ini, silakan di-share ke gue. Lagunya apa, lagu-lagu tahun 90-an, lagu-lagu tahun 2000-an yang kiranya bisa menemani teman-teman semua di pagi hari ini. Sama seperti lagu yang di-request sama Kinara tadi. This is Shalom 7 dan jadi buat teman-teman yang mau mampir, silakan ke Instagram gua atau ke WhatsApp-nya Delta FM.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
2: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol dalam kota dari Cawang yang mengarah ke Jalan Raya Condet terpantau lancar, sementara kondisi lalu lintas di Jalan Asia Afrika Senayan yang mengarah ke Jalan Gatot Subroto terpantau padat. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar kawasan Grogol yang mengarah ke Slipi terpantau ramai lancar.
1: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
1: Kita bikin pagi ini makin seru, good friend. Bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
4: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

And that was Michael Jackson and also Justin Timberlake, Love Never Felt So Good di Delta FM. Untuk yang terus bergerak, good morning everybody. Selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung. Mas Ian dari Medan, selamat pagi. Bertanya Mbak Ovinya kemana mas? Telat karena ada demo ya. Semoga demonya aman dan tidak anarkis, amin. Itu yang kita harapkan ya good friend ya. Untuk unjuk rasa yang hadir di hari ini, mudah-mudahan memang benar-benar didengar oleh mereka yang ada di sana, yang ada di gedung hijau. Dan cuman tidak hanya di gedung hijau lah ya, untuk para sosok-sosok yang memang pemangku kebijakan, mudah-mudahan mendengar apa yang diminta oleh kita sebagai masyarakat, yang dimana dari dulu kan sudah disuarakan bahwa ayo bayar pajak, kita bayar pajak untuk membayar atau untuk menggerakkan roda perekonomian dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan sih memang bisa didengar ya, karena tahun lalu aja kita menghadirkan tuntutan-tuntutan yang bagaimana gitu ya. Cuma gue gak tahu apakah memang sudah dijalani atau enggak tuh dari tuntutan yang sebelumnya good friend. Ya gak sih? Masih inget kan tuntutan yang tahun lalu itu yang hadir dengan warna pink dan hijau. Anyway, masih kita tunggu nih buat teman-teman semua yang mau request. Oh iya, tadi juga ada yang bertanya Ovi kemana. Selain Mas Ian, ada Dini yang nanya Ovinya kemana. Ovi itu ternyata asam lambung good friend. Gue yang salah. Jadi memang sebenarnya Ovi itu udah WhatsApp ke gue dari sejam yang lalu. Gue baru buka WhatsApp ke kebetulan. My bad, I'm sorry. Ovi lagi asam lambung, jadi ngerasa gak fit untuk bisa ke kantor hari ini. Titip salam buat semuanya, doakan Ovi untuk bisa pulih, biar ya bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala ya di Delta FM. Lagi banyak pikiran dia tuh, cegilo. Tiba-tiba nambahin gosip buat Ovi. Anyway, buat teman-teman semua, kita lagi live di TikTok nih. Selamat pagi, ada Anita, ada Andri, Santo, Gunsky, halo. Ada siapa lagi? Krishna, good morning. Ada Diana, selamat pagi. Aldi, terima kasih banyak sudah bergabung. Islan pun juga hadir di live TikToknya Delta FM. Terima kasih banyak. Buat teman-teman yang udah ngirimin voice note di Delta FM, terima kasih banyak. Sambil gue tuh, apa namanya ya, ngerasa ada satu hal yang menurut gue sekarang ini sangat membantu gue pribadi. Terutama memang gue kan baru banget menggunakan kendaraan listrik ya good friend. Terus ada banyak hal yang masih harus gue pelajari dari kendaraan yang gue pakai sekarang ini. Terutama masalah charging mobil, charging kendaraan. Belum pasang wall charging di rumah memang. Cuma memang gue yang gue lakuin sekarang adalah datang ke beberapa pusat perbelanjaan atau ke tempat-tempat yang memang menyediakan tuh SPKLU tuh buat nge-charge kendaraan. Nah, kadang yang bikin gue bingung tuh adalah dari watt yang satu ini bisa berapa lama dan lain sebagainya, kagak paham kita. Yang sekarang membantu gue adalah gue foto itu yang namanya, apa namanya, head unitnya, gue masukin ke AI, dijawablah sama dia. Perkiraannya berapa lama si dayanya ini bisa ngecharge kendaraan gue, plus perkiraan biaya yang bisa gue keluarin dalam situasi itu. Tapi ngebahas mengenai AI, gue rasa tidak bisa menutup mata bahwa semua orang tuh sekarang ini terbantukan dengan yang namanya AI. Ya gak sih? Karena ya balik lagi nih, ngecharge mobil gue nanyanya ke AI. Terus juga beberapa pekerjaan gue untuk memandu sebuah acara yang biasanya gue tuh agak lumayan, ini gimana nih, pembahasannya agak lumayan berat, bisa sih memang terdeliver cukup dekat dengan gue. Cuma ada beberapa tulisan atau beberapa diksi yang kadang-kadang tuh suka, ini tuh apa ya maksudnya ya, gue nanyanya ke AI. Ya gak sih? Gue yakin pun juga teman-teman nyari ide, brainstorming, ngerapihin tulisan, sampai kadang ketika otak lagi mentok dan gak tahu harus mulai dari mana, AI lah yang ibaratnya dituju nih good friend. Kalau ngomongin tentang apa namanya ya, dibantu tentang apa dari yang namanya AI, ini tuh ada satu hal yang apa namanya ya, yang menarik dari China nih good friend. Jadi memang di sana ini lagi menyiapkan sebuah artificial intelligence yang digadang-gadang akan sangat
membantu kita semua, tapi dari China. Jadi gue baca lewat CNBC, jadi memang AI yang disiapkan oleh dia ini nih memang direncanakan akan menjadi apa ya, lebih baiklah di tengah maraknya AI sekarang ini. Kenapa? Karena memang serangan siber di China dilaporin ningkat lebih dari 2 kali lipat setelah kelompok peretas atau hacker di sana mengintegrasikan DeepSeek dan juga model AI open source ke dalam operasi mereka. Nah, AI ini digunain untuk ngebantu pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak waktu seperti reconnaissance atau mencari celah, ngebuat exploit sampai mengembangkan malware, dan ini nih yang akhirnya membuat di China akhirnya akan bahu-membahu untuk menghadirkan AI yang kabarnya super canggih. Kapan kira-kira dirilis? Belum tahu, tapi kalau misalnya gue pingin tanya ke teman-teman, kira-kira beberapa waktu kebelakang menggunakan AI untuk ngapain Sobat Delta yang remeh-temeh? Pingin tahu deh gue.

0: Delta FM Hits Terenak. APT. That was apa namanya si aku gue tiba-tiba lupa. Ya yeah, of course itu adalah Lorse dan juga Bruno Mars ya pagi hari ini. Tadi itu di request sama Citra. Thank you banget Citra. Selamat pagi buat teman-teman yang baru saja bergabung. Ada Mbak Dini nih kayaknya lagi ngedengerin Delta FM. Selamat pagi Mbak Dini. Biasanya sama Mas Rido nih dalam perjalanan. Lagi perjalanan kemana sih kalian berdua? Terima kasih banyak loh sudah mendengarkan kita di pagi hari ini. Selamat pagi juga buat Bunga yang sudah bergabung di live TikToknya Delta FM. Kevin, good morning. Hendrik, selamat pagi. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mampir di TikToknya Delta FM. Tadi ngebahas mengenai Ovi yang lagi asam lambung. Yes, Ovi lagi asam lambung nih, good friend. Jadi semalam dikambuh lagi. Terus pagi hari ini ngerasa kayaknya gak aman untuk ke kantor. Jadilah kita siaran sendiri. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Walaupun sendirian, temenin aku untuk seseruan hari ini di Delta FM. Karena nanti di jam terakhir akan ada bintang tamu juga. Akan ada promo film. Filmnya apa? Nanti ya di jam 9 ke jam 10. Kita hadirkan obrolan bersama dengan bintang tamu untuk ngobrolin tentang karya terbarunya di Delta FM pagi hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ngirimin voice note ke Delta FM. Tadi ngebahas mengenai AI kan, good friend. AI yang remeh-temeh lo lakuin untuk ditanya di sana tuh apa? Ada teman kita Abraham Bennett, selamat pagi. Dia bilang katanya biasanya kalau udah mentok otaknya untuk urusan dokumen, jadi minta tolong AI untuk rapihin dokumen. Aduh, itu pun juga gue lakuin sih. Kita mah jujur-jujur aja. Kadang tuh suka apa namanya, suka bikin apa, suka minta misalnya nih gue dapat tor dari klien gitu ya, agak lumayan ngejelimet tuh ujung-ujungnya karena gue gak paham ini maksudnya apa. Minta tolong AI, tolong dirangkumin semudah mungkin untuk bisa dicerna oleh gue. Anyway, selamat pagi buat teman-teman yang sudah bergabung. Ada Ito kita juga nih dari Bandung, dari Medan yang ngirimin voice note di Sapa Pagi ini. Ito kita nih menghadirkan apa nih dari Medan? Kita coba hadirkan suaranya. Ada Ito Nelly nih dari Medan. Selamat pagi Ito Nelly.
1: Morning Itok Danar. Wah ternyata Eda Ovi gak datang ya.
0: Iya Ito.
1: Mungkin kemarin tuh sakit perut. Lanjutannya nih sakit. Semoga cepat sehat ya.
0: Amin
1: buat
0: Ito.
1: Buat si Eda Ovi yang cantik. Supaya siaran lagi. Gak enak nih gak denger suaranya hari ini.
0: Iya.
1: Oh iya, yang aku mau ucapin yang buat yang demo hari ini. Supaya demonya tertib.
0: Amin.
1: Lancar.
0: Amin.
1: Dan gak terjadi apa-apa ya.
0: Amin.
1: Oke, selamat siaran. Aku request lagu ikutan aja deh.
0: Siap Ito, terima kasih banyak. Itu yang kita harapkan buat teman-teman yang demo hari ini. Semoga tertib, dan yang gue harapin sih memang gak ada yang menunggangi teman-teman yang menyuarakan apa yang ingin disuarakan hari ini ya, good friend ya. Karena kadang suka bikin jengkel ketika ada orang-orang yang lihat ini, ayo kita bikin sesuatu untuk bisa digoreng lagi info-infonya dan lain sebagainya. Aduh, sudahlah, sudah cukup berita-berita jeleknya beberapa waktu kebelakang. Yuk, Indonesia pulih lagi. Gue tuh balik lagi ya, gara-gara kemarin gue sempat posting di threads gue nih, good friend, beberapa waktu yang lalu. Karena memang gue nonton Sabang Merauke kan, pagelaran yang menurut gue luar biasa sekali. Menghadirkan indahnya Indonesia dalam sebuah seni pertunjukan. Dan ada satu momen di mana di scene tersebut tuh nyanyiin lagu Syukur dan juga Indonesia Pusaka. Memang kita sebagai penonton, selain dikasih program book, kita tuh dikasih bendera. Pada saat Indonesia Pusaka dinyanyikan di akhir, satu gedung Indonesia Arena yang nonton, memang tidak semuanya mengibarkan bendera, tapi hampir semuanya ngibarin bendera. Dan ketika ada di momen itu, good friend, gue ngelihat bahwa masih banyak orang yang cinta terhadap tanah air ini. Walaupun memang di sosial media ada yang jengkel karena kalau misalnya gak suka kabur aja, oke kabur aja karena disuruh kabur aja. Menurut gue, udah jangan segitunya banget gitu. Indonesia ini tuh seindah itu. Ayo kita bahu-membahu, gotong royongnya dihadirkan kembali untuk bisa menciptakan Indonesia yang baik. Dan gue yakin orang-orang yang menyuarakan ini benar-benar secara tulus ingin menghadirkan Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, mudah-mudahan Indonesia secepat pulih dari orang-orang yang ya kurang apa namanya, gue mau mengucapkan sesuatu takut gak enak, tapi yang pasti kita doain Indonesia cepat pulih, mudah-mudahan apa yang disuarakan bisa didengar dan balik lagi masyarakatnya bisa segera bertumbuh dengan menuju ke Indonesia yang maju dan juga menjadi Indonesia yang emas. Oke, kita mau lanjut lagi muterin lagu enak. Abis ini kita ngebahas sesuatu yang cukup relate dengan yang namanya hari Kamis, Throwback Thursday. Kira-kira apa yang akan kita hadirkan? We'll be right back right after this one.